0: 8.14 minit pagi. Sebelum kita terus bersama di pagi ini, disampaikan dulu satu berita keluarga yang baru saja kita terima. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarung, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamoy. Untuk jelasnya, disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hasanul Bolkiah Kampung Kiarung pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamoy. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman.
1: Dengan ikatan
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: International FM Radio Pinoy. Expressy Pagi.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 14 Mei. Pada 14 Mei tahun 1607, James Fort diasaskan yang kemudian dikenali dengan nama Jamestown, Virginia, penempatan pertama Inggris di Amerika. Pada tahun 1796, saintis Inggris Edward Jenner mentadbir inokulasi cacar yang pertama. Pada 14 Mei tahun 1870, perlawanan rugby pertama di New Zealand diadakan di antara College Nelson dan Kelab Rugby Nelson. Dan pada 14 Mei tahun 1973, Skylab, stesen angkasa Amerika Syarikat, dilancarkan. Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Demikian tadi audio pendengar telepon bersama mengikuti dunia hari ini dalam sejarah bersama dengan rakan setugas Hairul Wafi. Bawa kita ke pukul 8.24 minit pagi. Kita seterusnya mengongsikan kepada audio. Ya, pelita online untuk hari ini di ruangan berita, beberapa tajuk yang dapat Auda ikuti di sana, antaranya kebawah Duli Yang Maha Mulia akan adakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman, juga berkenaan berangkat ke Shenzhen, berangkat tiba ke Republik Rakyat China, negara Brunei Darussalam, Republik Singapura terus memperkukuh kerjasama pelbagai bidang, juga tajuk seterusnya iaitu membuka jalan kerjasama masa depan dalam pembangunan industri strategik. Juga audio di ruangan berita, Jom Makan Food Fest memperkasa usahawan belia menyokong pembangunan kemajuan ADR di negara Brunei Darussalam serta rantau Borneo. Juga ada tajuk seterusnya ialah mewujudkan platform pertukaran pandangan mengenai isu pembangunan sektor automotif, usaha menjaga memelihara kemaslahatan mu'alaf. Seterusnya, Auda memberi bimbingan dalam menghalusi meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam. Dan seterusnya, dapat juga Auda ikuti sana beberapa siaran akhbar, antaranya memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan dalam kalangan pelajar, tingkatkan kesedaran mengenai jenayah pemerdagangan orang, sentiasa waspada kes penipuan di media sosial WhatsApp. Itu Auda antaranya yang dapat Auda ikuti di ruangan berita Pelita Brunei untuk keluarannya hari ini. Jika Auda ingin mengetahui bersama tajuk-tajuk berkenaan, boleh melayari www.pelitabrunei.gov.bn.

Kawan berharap agar kesedaran tentang kebersihan dapat dipupuk sejak di bangku sekolah lagi dan sekaligus dapat melahirkan generasi muda yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan prihatin terhadap kelestarian alam sekitar. Pihak Jabatan Bandaran Bandar Sibukawan juga turut menekankan bahawa usaha menjaga kebersihan memerlukan kerjasama semua pihak. Ini termasuk orang ramai, institusi pendidikan, agensi kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat setempat. Aduan dan maklumat berkaitan isu kebersihan boleh saja disalurkan melalui talian Darussalam 123, aplikasi WhatsApp menerusi 8333123 ataupun menerusi email info@123.gov.bn ataupun bahagian penguatkuasaan JBBSB menerusi talian 7291122. Itu dapat kita kongsikan tentang tajuk kepada ruangan berita-berita Brunei memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan dalam kalangan pelajar.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RT Bigo.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RT Bigo akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Ih, break, wang, terlanggar ni kerang ni.
3: Apa kan di break? Bukannya kereta di darat ni kajek?
2: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manat ya muncul tiap perwatu. Kebakar baktiku ya Allah.
4: Waspada selalu ketika memandu motor sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Michael Carrick dilaporkan semakin hampir dilantik sebagai pengurus tetap Manchester United selepas berjaya mengubah prestasi pasukan sejak mengambil alih tugas pada Januari lalu. Bekas pemain tengah England itu dilantik selaku pengurus sementara sehingga penghujung musim susulan penamatan kontrak Ruben Amorim. Di bawah bimbingan Carrick, United berjaya mengesahkan slot ke Liga Juara-Juara berbaki 3 perlawanan musim ini selepas 2 musim gagal beraksi di pentas berprestige Eropah itu. Carrick yang mula mengambil alih pasukan pada 13 Januari lalu turut membawa United melonjak daripada tangga ketujuh ke kedudukan ketiga Liga Perdana Inggeris. Sepanjang mengendalikan pasukan, dia mencatat 10 kemenangan daripada 15 perlawanan dalam semua pertandingan selain hanya tewas 2 kali. Menurut laporan The Athletic, Ketua Pegawai Eksekutif United Omar Berada dan pengarah bola sepak Jason Wilcox dijangka mengesyorkan kepada pemilik bersama kelab Sir Jim Ratcliffe supaya Carrick diberikan kontrak tetap dalam mesyuarat pengurusan minggu ini. Pemain tengah Kingsley Schindler muncul wira buat Buriram United apabila jaringannya pada masa tambahan membawa pasukan yang mara ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026. Meskipun tewas 1-2 di tangan Johor Darul Takzim JDT dan beraksi dengan 9 pemain pada masa tambahan babak kedua di Arena Chang, gol tunggal Schindler itu membolehkan Buriram United mara ke final 4-3 secara aggregate. Keputusan itu menyaksikan final All Malaysian tidak menjadi kenyataan apabila Buriram United berdepan Selangor FC untuk mempertahankan gelaran di final pada 20 dan 27 Mei ini.

0: Tenis terbuka Itali, Casper Ruud mara kepelawanan separuh akhir setelah melewaskan Karen Khachanov 6-1, 1-6, 6-2. Pemain dari Norway itu akan berdepan pemenang perlawanan suku akhir di antara pemain Spanyol Rafael Jorda dan Luciano Daderi dari Itali. Sementara dalam acara wanita pula, Iga Swiatek menyingkirkan Jessica Pegula 6-1, 6-2 sekaligus menempah slot di separuh akhir. Juara tiga kali di Rom itu akan berdepan dengan Elina Svitolina di perlawanan separuh akhir. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nurazlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat pendengar ikuti pada pukul 10 pagi ini nanti.

mana-mana. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Sudah pun pukul 9.13 pagi. Hari ini hari Khamis 26 Zulkaidah 1447 bersamaan 14 Mei 2026.

Masih mengharapkan semoga pendengar juga di hari ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya, sehat, dan mudah-mudahan ini akan dapat melancarkan lagi rutin harian kita apabila kita dalam ataupun berada dalam keadaan yang sehat, ya, kerana kesehatan ini merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan yang baik, seseorang itu pastinya juga akan menghadapi, ya, kesukaran untuk menjalani kehidupan dengan sempurna, dan pastinya juga auda setiap individu itu perlu mengambil langkah yang sewajarnya, ya, jadi ataupun bagi memastikan kesehatan diri sendiri terjamin demi mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi, ada antara langkah yang dapat menjamin kesehatan kita, seperti yang disarankan juga, adalah untuk kita ni sentiasa mengamalkan pemakanan yang seimbang. Makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan yang dapat memberikan nutrien penting untuk tubuh badan kita, dan pada masa yang sama juga, ya, pengambilan makanan segera, minuman bergula dan makanan berlemak perlu dikurangkan kerana ini boleh saja menyebabkan pelbagai penyakit seperti obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Dan di samping itu juga, paling penting juga untuk kita melakukan aktiviti senaman, ya, dalam memastikan keadaan fizikal dan mental kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik, kerana senaman ini bukan sahaja dapat membantu mengawal berat badan kita, malah dapat meningkatkan lagi kecergasan dan juga mengurangkan risiko penyakit, ya. Antara yang dapat ada ataupun boleh ada lakukan seperti berjoging, berenang dan berbasikal perlu dijadikan sebagai rutin harian. Tambahan pula, senaman ini ia dapat membantu seseorang itu dapat melepaskan tekanan dan meningkatkan keyakinan diri. Jadi, auda, kesihatan yang optimum pastinya juga akan membawa dalam kehidupan yang lebih sejahtera, dan semua pihak perlu mainkan peranan penting juga masing-masing dalam mengamalkan gaya hidup sehat agar dapat melahirkan masyarakat yang produktif dan berkualiti.

0: Zaini di Balik Kecimpung ya, dalam industri kreatif ini, apa cabaran terbesar yang dihadapi? Saya percaya mungkin pendidikan, kelengkapan, kemahiran, skills, semua ini dapat dari mana? Ataupun memang mengambil jurusan perfilman?
1: Sebenarnya saya ni memang ada juga pelajaran dari diri sendirilah, melihat, menonton film, self-learning lah juga. Tapi alhamdulillah lah, saya ada kena beri opportunity jugalah, dapat scholarship ke luar negeri. Contoh di apa ni, Busan Asian Film School.
0: Okay.
1: Saya pernah mendapat scholarship di sana untuk belajar perfilman lah. Dan dari sanalah saya ada pendidikan dalam bidang perfilman yang saya pernah membawa dan mengkongsi arah generasi muda belia.
0: Berapa tahun kira-kira itu di Busan?
1: Macam setahun lah. Kira macam program untuk apa ni, menjadi penerbit filem ada juga, menjadi pengarah filem ada juga, semuanya lah
0: merangkumi ya. Setahun lamanya di Busan itu.
1: Yes. Dan balik ke Brunei pun saya mengkongsi tu ilmu-ilmu yang saya telah mendapatkan itu dari Busan Asian Film School itu, dan mengkongsi kepada, you know, remaja muda yang ada macam keinginan masuk bidang filem. Contoh macam pernah bekerja sama dengan RTB dulu untuk memberi apa ni, workshop, bengkel dan selainnya lah.
0: Baik ya, jadi itu adalah antara backgroundnya di peringkat awal. Berbalik semula kepada cabaran ini, jadi untuk memulakan this initiative ini ya, ada cabaran-cabarannya tersendiri kan?
1: Memang adalah, sebagai ketani, sebagai artis memang banyak cabaran. Ragu-ragu, you know, ada orang yang dah macam percaya, ada orang yang memang macam macam adalah ragu-ragu, apakah ni yang macam yang buat ini. Tapi as I said before, yang penting ketani kuatkan mental. And ketani jangan ragu-ragu, jangan berdudak. Ketani mesti percaya and yakin diri sebagai artis. Sebab itu saya pun sangat suka menjadi pengarah filem. Pasal pengarah filem ni kira macam captain, pemimpin. Dan ketani mesti ada mental pemimpin yang kuat untuk meneruskan perjuangan dalam filem, seni, lagu, anything. Ketani mesti kuat mental. And then dari sanakah orang melihat, ini contoh bagus ni. Orang ni ia memang macam bagus ni. Jadi orang yang dapat memberi inspirasi.
0: Jadi berapa lama tempohnya untuk memenangi hati penonton-penonton untuk mendapatkan kepercayaan daripada Tuan Jani?
1: Kurang lebih dalam
0: setahun itu belum lagi?
1: Belum. Kerana filem saya masa balik dari Busan itu memang dikatakan lain daripada lain lah. Tapi dulu memang saya ada rasa ragu-ragu, and then

0: boleh katakan insecure, tapi dari sana saya pun dapat dipahami yang ini identiti saya lah. Ketani mesti juga melibatkan identiti diri dalam perfilman atau filem ketani sendiri. Dan dari sana ketani pun jadi confident lah sikit. Kalau indah bagus atau macam di penciptaan ketani itu, indah juga kan dicalonkan di luar negeri kan?
1: Itulah
0: dikirakan ketani punya kekuatan lah. Kekuatan itu mesti ketani melihatkan bah dalam hasil profil.
1: Jadi kira ini adalah uniqueness yang cuba ditampil ataupun dihadirkan oleh Tuan Zaini D. Jadi Tuan Zaini setuju ke tidak ni apabila saya katakan kita indah mampu memuaskan setiap orang?
0: Memang ketani indah boleh. Ketani ada yang sentiasa mengkomen, mengkritik atau tapi ketani anu saja mengkumpul ketani punya apa ni kejayaan dulu untuk melihatkanlah juga kepada orang yang macam berduda dan macam mengkritik. Tapi at the end of the day, as orang katakan at the end of the day ketani lihat juga, ketani kumpul kejayaan and then lihatkan ani dikatakan berbaloi lah.
1: Dikatakan indah berjaya, banyak dia sudah pencapaian. Tapi itulah, lain orang lain minatnya. Tapi saya percaya ada penggemar-penggemar Tuan Zaini di luar sana yang terus-menerus memberikan sokongan kepada.
0: And then kejayaan itu bukan saja dinilai dari segi ketani punya pencapaian macam itu. Pencapaian itu also ketani boleh dapat dari diri sendiri. Seperti saya melibatkan golongan orang kekurangan pendengaran lah dalam filem saya. Contoh Worm and the Widow. Saya adalah orang mempunyai pengarah filem pertama yang membawa orang OKP dalam lakonan utama. Yang tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman berlakon apa depan kamera. Dan saya menjadikan Aslam Asana ni sebagai watak utama dalam Worm and the Widow. And Worm and the Widow tu dicalonkan di beberapa festival filem antarabangsa. Contoh di Amerika kena calon masa tu, di Korea pernah calon. And then alhamdulillah pun projek ini calon kategori anugerah belia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, projek Cemerlang.
1: Jadi ini adalah antara karya yang membanggakan untuk Tuan Zaini sendiri.
0: And then dalam hati saya pun saya sangat bangga pasal melibatkan orang OKU, OKP itu dalam film.
1: Kenapa?
0: Saya
1: sebelum ini tidak ada yang melibatkan mereka?
0: Tidak, tapi ada, tapi bukan dalam watak utama bah. Selalunya dalam watak macam membantu, pembantu. So ini kira saya pun
1: mereka the main actor ni ya?
0: Yes.
1: Kenapa susah mereka ni untuk dijadikan main actor?
0: Kerana kebanyakan mereka tidak ada kena beri kepercayaan. So saya sebagai satu pengarah filem harus memberi kepercayaan kepada durang ni. Pasal durang ni banyak bakat pak. Pandai berlakon.
1: Tapi boleh dikira berani lah Tuan Zaini D.
0: So itu pun saya bangga lah. Walaupun dah nampak kebanggaan itu, saya pun sendiri walaupun orang kritik ini kritik itu, okay, at least at the end of the day saya pun bangga menolong kaum golongan OKP ini dalam setiap filem yang saya menghasilkan lepas Worm and the Widow itu. Ada, mesti ada saya melibatkan golongan OKP dalam filem-filem saya. Seperti Cloud Jacket yang 2 tahun lalu kena jemput ke Osaka Art Stage Osaka Film Festival mewakilkan Brunei di bawah embassy Brunei di Jepun.
1: Baik. Ini adalah sesuatu yang menarik ya untuk kita ketahui bersama. Itulah pencapaian itu bukan saja dinilai daripada segala trofi ya, pencalonan dan sebagainya. Cabaran kepada diri sendiri apabila kita ini dapat menempuh ia adalah merupakan satu kejayaan untuk kita ini sendiri. Hanya kita ini yang tahu apa pencapaian kita ini dari masa ke semasa.
0: Amal jariah
1: kita ini. Dengan kita ketahui ini, dari mana biasanya Tuan Zaini D mendapatkan idea untuk menghasilkan cerita? Banyak melihat
0: idea itu memang sentiasa, as we say, on the go. Dalam perjalanan, dalam kereta, di masa hiking. Banyak penonton followers saya tahu yang saya selalu hiking di Wasai ke apa. Dari alam semula jadi tu ketani boleh mengambil inspirasi. And then kalau dalam karya filem ini ketani punya inspirasi memang berdekatan saja. Contoh Worm and the Widow melibatkan orang kekurangan pendengaran. Saudara saya sendiri orang kekurangan pendengaran bang. Jadi ceritanya ni macam sangat
1: sangat dekat
0: sangat dekat and

0: macam memberi inspirasi lah arah saya untuk menciptakan cerita tentang dia. So dari sanalah saya menceritakan cerita sambil memasukkan elemen yang jarang orang melihat lah, seperti ano bahasa isyarat, and then especially bahasa tutung. Pasal Worm and the Widow ni mempromosikan bahasa tutung juga. That's why cerita filem saya ni saya cuba menghasilkan cerita yang unik dan luar biasa.
1: Jadi maksudnya banyak melihat pengalaman hidup, suasana adalah yang menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan cerita ini tadi ya. Jadi pengalaman hidup di Brunei ini, adakah dia banyak mempengaruhi karya-karya Tuan Zainuddin?
0: Pengalaman hidup saya memang di Brunei ada banyak yang saya sentiasa melihat, macam melawat kampung atau macam melihat kehidupan yang orangnya semestinya tahu bah. Kita ni mesti expose, kita ni mesti lihatkan, membuka mata. So jadi macam kalau kita ni menghasilkan filem sebagai penulis kah, pengarah filem kah, kita ni harus ada tanggungjawab untuk membuka mata kepada masyarakat. Cuma ni orang OKP, cuma ni orang yang tinggal di sini di kampung. So tanggungjawab seorang contoh pengarah filem adalah untuk memberi macam kesedaran lah. As artists, we are mesti memberi kesedaran kepada manusia ataupun kepada penonton yang okay. Kadang-kadang hidup orang bukannya macam cemani. Tetapi dari filem ini kita ni boleh nampak okay, adalah sikit dasar-dasar sikit lah kehidupan orang ini.
1: Oh, jadi maksudnya membuat filem ini bukan saja-saja,
0: bukan.
1: Sebenarnya ada
0: makna,
1: message.
0: Ada message. Of course mesti ada message. Even sketsa yang saya buat ini macam di Farisa, Faris English. Walaupun watak itu memang British, tetapi ada ceritanya, ia ada pengajaran bah. Nenek atau macam orang berumur kedayaan yang membuka mata pada Faris yang punya anak cucu anaknya ni untuk bis kita orang Brunei, so jangan lupa kita orang Brunei cuma tu bah. Tapi menggunakan bahasa kedayaan.
1: Ya, ya, ya. Secara tidak langsung kita ni mempromosikan kita ni ada bahasa kedayaan.
0: Of course.
1: Tapi message di sana itulah jangan kita ni lupakan asal-usul kita.
0: Seperti kacang melupakan kulit bah.
1: Itulah message.
0: Itulah. Sebab itu banyak followers dan peminat saya suka konten Faris itu pasal ia selalu cakap bahasa English. Tapi neneknya ni selalu macam berlawan pakai bahasa kedayaan.
2: Jangan kau lupa di muatok.
1: Masya Allah ya, saya antara yang mengikuti juga sketsa pendek tersebut. Di mana selalunya buat like ni cerita-cerita tersebut?
0: Kalau yang sketsa saya buat di TikTok, di Instagram. Memang banyak peminat-peminat saya lah yang memfollow saya di TikTok. Faris English nama saya punya TikTok itu.
1: Feedback daripada mereka?
0: Alhamdulillah, pasal watak Faris itu pun contoh bagus lah untuk orang yang berkeluar negeri yang balik semula ke Brunei dan melupakan ia punya kulit pasal kulit ketanya ni tetap kulit ana Brunei lachis.
1: Tapi Tuan Faris sendiri memang pernah batas di luar negara.
0: Yes, of course. Sebab itulah watak itu memang berdekatan kan. Tapi
1: jadi pengalaman peribadi lah ni maksudnya.
0: Itulah sebab itulah orang suka jual watak itu.
1: Baik ya. Jadi itulah bagaimana pengalaman beliau sebenarnya juga adalah antara yang mempengaruhi juga terbitan-terbitan karya Tuan Zainuddin ini. Apa elemen yang penting dalam menghasilkan sebuah cerita yang menarik menurut saya?
0: Menyampaikan message yang bagus, yang positif. Jangan kita ni membuat benda atau konten yang tidak macam senonoh lah. Bagi saya kita ni mesti walaupun dalam sketsa yang lucu tu ada satu message betul. Ada satu penyampaian yang positif ah. Jangan lupakan diri and then sentiasa sedekah, menghormati orang tua and then menghormati orang kekurangan pendengaran dan selainnya.
1: Jadi maksudnya di sini message adalah antara elemen yang paling penting untuk membuatkan sebuah karya ataupun cerita itu menarik ya. Jadi untuk Tuan Zainuddin sendiri, bagaimana mengembangkan idea menjadi sebuah filem yang lengkap?
0: Sebenarnya idea simple, ada permulaan, pertengahan dan penghabisan. Mm-hmm. Cerita kalau kita ni menghasilkan sebagai penulis adalah A, B, C.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang saya sebagai seorang penulis atau pengarah filem,
1: C dulu datang.
0: C datang dulu and then B atau A atau terus ke Z. Like I said, lain daripada lain. Mm-hmm. Jangan kita ni, walaupun kita ni ada apa ni, mau buat filem, jangan semestinya samalah macam orang lain lah. Mm-hmm. Daripada kita ni melihat orang macam melihat filem kita ni macam bosan, mm-hmm, baiklah saya membuat kamu jadi gelisah, mm-hmm, confused. At least in the boring, in the bosan. Macam apa tu ah? Macam tu ba? At least orang yang dah ketiduran ba? Better to be confused than bored. So banyak orang menyoal tu nanti ah, filem tu macam banyak bermakna, macam mana ba? Bawang ba? Dapat dibuka ada lagi punya no kulitnya ni. So itulah memang saya punya apa ni, trademark dalam perfilman itu. Itulah dikatakan ada bermakna demi makna, di belakang makna banyak wajahnya ni.
1: Banyak plot twist
0: sebenarnya. Banyak plot twist. Tapi yang penting ada elemen Brunei, identiti Brunei tu di dalam tu. Contoh tutong, contoh epi, and muka-muka orang Brunei.
1: Jadi begitulah ya cara Tun Zainuddin mengembangkan idea tersebut menjadi sebuah filem yang lengkap.
0: Masa filem Cloud Jacket ditayangkan di Osaka, banyak orang Jepun yang datang melihat, Brunei really nice. And then diorang pun bangang, sign language bahasa isyarat, so it's very unique bah bagi diorang.
1: Diorang di sana dah ada bahasa isyarat juga.
0: Ada, tapi they didn't expect. Diorang in the apa ni?
1: Diorang dah expect yang bahasa isyarat itu boleh diketengahkan dalam filem.
0: Lurus.
1: Apatah lagi menjadi watak utama.
0: Lurus.
1: Saya belum lihat yang ini.
0: Mudah-mudahan
1: ada kesempatan ya untuk menyaksikannya. Baik, kita beralih pula kepada ruangan kejayaan dan topik tirafat.
0: Okey, okey.
1: Jadi ini antara yang dinanti-nantikan juga oleh pendengar-pendengar kita ini ya. Apa detik paling bermakna dalam perjalanan kerjaya Tuan Zaidi di setiap ini?
0: Kejayaan itu memang saya sangat banggalah. Contoh dicalonkan di luar negeri dan apa dan sebagainya lah. Tahun inilah yang paling saya bangga adalah pengiktirafan lah daripada followers saya juga dan juga daripada apa ni beberapa institusi kerajaan, contoh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pasal saya menang anugerah bah untuk filem-filem saya bah, bukan filem-filem panjang ah, sketsa saya sebagai Faris dibawa ke dalam peraduan video. So saya sangat bangga lah. Macam
1: kenapa ini bermakna?
0: Bermakna untuk saya pasal at least watak Faris yang saya ciptakan itu ada sudah iktirafnya bah, ada sudah macam ada recognition
1: sudah
0: bah,
1: ada sudah tempat di hati masyarakat kita ini. Apabila menciptakan watak Faris ini tadi, Tuan Zainuddin tidak terfikirkah yang watak tersebut boleh mencapai kejayaan seperti ini?
0: Tidak, sebenarnya sketsa itu dari masa sebelum COVID, masa COVID lah.
1: Suka-suka
0: saja.
1: Tidak ada pencalon, tidak ada niat untuk mandang apa-apa.
0: Tidak. Sekali sudah kena viral boleh kuih murah tu. Orang suka lah. Then dari sana lah diorang macam kena panggil buat iklan ni, buat iklan tu. So macam jadi karakter watak sudah lah. That's why semenjak Faris datang in my life, no time to be director. Sibuk bolehnya.
1: Masya Allah.
2: Ini sibuk hantar.
1: Sibuk hantar.
2: Dah lagi pemasak sama nenek.
1: Tapi alhamdulillah ini ada masanya untuk bersama kita ini dalam wawancara belia. Masya Allah.
0: Walaupun sibuk.
1: Itulah kita ini mau sumber inspirasi ya daripada bakat-bakat seperti Tuan Zainuddin ini tadi ya. Bagaimana perasaan Tuan Zainuddin apabila karya ini diiktiraf di Festival Antarabangsa?
0: Kalau sudah saya macam membawa apanya membawa
1: karya.
0: Macam karya saya dari Brunei dari Brunei ke luar negeri, memang bangga. Bangga satu. And ada juga macam apa ni patriotik sih kita. Soal kita ni wakilkan Brunei ba. So kita ni mesti jaga diri, sopan santun sebagai
1: kebruneian kita ni tu.
0: Bruneian kita ni atau mesti kita ni banggakan lah bawa ke luar negeri, because kita ni macam kira
1: duta kecil.
0: Kita budaya, as I say, cultural ambassador. Especially macam contoh yang saya akan hadir di ujung tahun ini di Jepun. Sangat bangga pasal

0: solat. Apa ni? And also yang penting keinginan tiap hari untuk menjadi penghibur.
1: Mm-hmm.
0: And karya seni itu mesti sentiasa mengalir macam air di dalam badan.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sekali-sekali kata ni inda keluarkan. Macam paluh.
1: Mistik. Mesti berpaluh. Hiking kah, jogging kah, ataupun brisk walk kah. Biarkan dia mengalir.
0: And also yang penting kata ni also melibatkan yang macam yang dapat kadang-kadang durang kena siringkan. So we have to expose lah.
1: Involvement lah.
0: Involvement itu
1: mereka.
0: Penting.
1: Mm-hmm. Baik. Ingin kita ni tanyakan juga ni mengenai dengan faktor kejayaan Tuan Zahidi dia ni. Pernahkah tidak merasa paling down sekali khususnya dalam industri kreatif ini?
0: Down itu memang ada. Semua artis.
1: Apa sebabnya?
0: Pasal kita ni kadang-kadang ada ragu-ragu macam boleh kan ya? And then kita ni macam ada macam putus asa especially kalau ada orang mereject kita ni macam filem ke apa and then idea kita ni kena
1: sisihkan.
0: So of course kita ni memang ada tu kan dalam karya seni saja semualah in life dalam kehidupan itu, tetapi as I said kita ni mesti kuat and percaya diri and also cari cara untuk membangkitkan diri.
1: Ini yang ingin saya tanya ni, macam mana Tuan Zainili cari cara untuk membangkitkan diri daripada down ini?
0: Membangkitkan diri ini memang contoh sketsa lah dibuat. Kalau sekiranya saya ada macam kena reject oleh ani itu, buatlah sketsa yang macam bukan criticize lah, macam membagi joke lah sikit lah. Hari itu saya kena reject ani, so aku buat sketsa lah macam seperti bedut bah, ia menyembunyikan satu, and then wajahnya ceria, tapi dalam dirinya sendiri atau ia menyembunyikan kesedihan.
1: Satu kesedihan ya.
0: Tapi kadang-kadang orang melihat cali, but it's actually macam itulah ada cerita lah dari atau. Then sometimes kata ni buat atau kata ni melakonkan ke kata ni menghidupkan dalam filem menulis skrip atau ada rasa okay I feel better lah. Macam terapi bah kirakan.
1: Ia marah juga tapi disampaikan di dalam kertas lah dalam
0: cerita.
1: Kalau menjadi seorang pelakon marah juga tapi disampaikan
0: menulis
1: kecewa tu, tapi dari sana bangkit satu semangat yang mana perkara tersebut tidak menjadi sesuatu yang boleh meruntuhkan ataupun melemahkan Tuan Zainidin ya. Terus berkarya.
0: Kita ni mesti macam circus. Saya bagi contoh bagus lah. Circus. Saya dulu sebelum inspirasi saya sebelum cari Chaplin melihat circus dari kecil. Dari sana saya suka melihat orang macam durang menghiburkan orang. Melompat, bedut ke apa. Dari sanalah kata ni banding imagine saja durang tiap

0: hari tu buat cemat tu 8 orang. Physical je tu. Especially clown bah. Clown tu memang saya punya hero lah. So diorang ni bermakeup, senyum, tapi dalam tu Dato' kita ni tahu ceritanya.
1: Kemarin dibuatnya sudah. Ini dibuatnya lagi. Kalau patang ada latihan lagi untuk besok.
0: Dari sana lah jadi contoh macam okay, kalau sekiranya diorang ni tiap hari cemat ni, apa lagi aku just one time kum cemat ni.
1: Baru sekali kena reject, sudah tekan down.
0: So I always use clown as contoh saya lah. Diorang ni memang physical, menghiburkan orang ketawa, tapi everyday dia orang buat cuma tu bah. So clown tu memang saya punya hero lah kira kan.
1: Masya-Allah, masya-Allah ya. Jadi itulah kalau kita ni hendak seribu daya, kita hendak seribu dalih ya. Kita cuba lagi sampai ia menjadi satu kejayaan untuk kita ni. Bagaimana Tuan Zainidi menilai erti kejayaan khususnya dalam bidang seni ini? Apa yang boleh saya katakan, seorang ini adalah orang yang berjaya khususnya dalam industri kreatif?
0: Apabila dia contohnya ia macam melihat hasil filemnya tu and ia ada rasa ini titik aluh saya ni. Ini kira yes, as I like to say, macam berkarih, berjarih and belureh. Kita ni mesti ada tiga tu, berkarih, berjarih, belureh. Indah just mestinya kena nilai oleh orang, tapi diri sendiri tahu, ni saya yang buat ni, banyak tentik paloh, banyak indah tidur, and then tu. That is for me kejayaan diri sendiri lah. And orang pun terlihat produk atau, they can tahu bah. Orang tahu, ni memang banyak proses ni orang ni. Kita ni dah tahu ni, macam ni, sedangkan bekerja sama dengan OKP bukannya senang ah. Saya sendiri paksa belajar bahasa isyarat bah, untuk mengarah pelakon utama tu. Dulu mana saya ada pengalaman atau pendidikan langsung
1: bahasa isyarat,
0: tetapi kerana membuat filem yang tersebut atau saya pun masa ni
1: belajar handal mahir
0: boleh cakap bahasa isyarat.
1: Alhamdulillah
0: boleh berbahasa isyarat.
1: Jadi itulah menurut Tuan sendiri kejayaan dalam bidang seni ya. Ada saya terlihat bah filem tu lawa, tapi orang kita ni melihat beri garam mati. macam dia siok, tetapi siok tapi memberi garam hati. Indah semua karya tu boleh diminati dan juga disukai.
0: Terima saja kritik atau terima and then just as I said, yakinkan diri, jangan peduli, percaya diri, senyum dengan gigi walaupun nampak dalam diri terkena duri.
1: Wah. Ini sudah lama dikarang ya. Hari ini dapat diluahkan ya. Masyaallah. Baik, itulah ya. Mudah-mudahan kita ni hendakkan mudah putus asa dalam apapun juga yang kita ni usahakan ya. Seperti yang kita katakan tadi, kita tidak mampu untuk memuaskan semua orang, tetapi memuaskan sebahagian daripada orang, memuaskan diri kita ni dalam apapun yang kita diminati, insyaallah itu adalah merupakan satu kejayaan ya untuk diri kita ni sendiri. Baik, penghujung-penghujung wawancara kita ni, apa nasihat Tuan Zainidi lah kepada para belia kita ni khususnya ingin mencubur di bidang kreatif ini?
0: Terutamanya lah yakin diri sendiri, and then kalau ada idea atau macam kemahiran ataupun macam ada
1: apa ni, keinginan.
0: Of course ada orang yang macam mengkritik, ada orang yang macam tidak percayalah. Tetapi kalau bis kita macam contoh kita ni boleh menghasilkan something, contoh saya dapat filem ini diiktiraf di sana, di sini, I have something. Kita ni mesti bangga juga. Saya bangga pasal melibatkan OKP juga. Saya bangga pasal ada juga bahasa tutong dalam filem ini. Saya bangga pasal menciptakan Faris ini pun banyak juga penuntut Brunei yang pernah belajar di luar negeri balik macam si Faris ini. So orang pun sebenarnya saya bangga juga masa ni, orang yang berumur pun macam recognize saya. Cali tu video bis kita. Banyak pulang my follow peminat ani yang macam berumur-umur pulang. So dorang pun recognize, mengiktiraf watak ninya tu bah. Macam dorang pun boleh melihat dorang dalam watak ninya tu bah. So jadi, that's something you have to be bangga about. So for yang macam mengikut dalam perjalanan seni ni, samalah kalau kita ni ada kekuatan atau lihatkan kekuatan atau, and then kita ni mesti bangga juga dalam apa ni, hasil atau.
1: Jadi maksudnya di sini, kalau orang mengkritik ataupun mengkomen karya kita ni, bermakna mereka melihat karya kita ni.
0: Mereka melihat and also observe

0: Tapi memang ada ada macam dalam diri diorang tu mau juga membuat lah. So we have to also macam show them lah, macam okay, this is
1: jadi sama cabaran tu ba.
0: Mesti ba, mesti. Bukannya ketani membuat kejahatan kan, ketani membuat something yang menghibur.
1: Tetapi itulah, apabila diorang mengkritik ni, bermaksud mereka melihat dari awal sampai habis, betul. So maksudnya menarik perhatian mereka. Jadi keep doing lah apa yang kita ni
0: we
1: buat.
0: We keep doing, we don't give up lah. Like I said, jangan peduli jua lah. Just senyum and just keep going.
1: Keep going.
0: Walaupun tekanan duri. Ouch.
1: Bagaimana belia kita ni boleh mula berkarya walaupun dengan sumber yang terhad?
0: Kan masa ni zaman ni ada macam barang canggih macam mobile phone apa. Kita ni boleh even membuat konten pakai mobile bang masa ni. Dulu mana ada ni 10-20 tahun lalu kan, kena pakai kamera apa. Sekarang masa ni even yang ano ba, anak buah saya sendiri ba pandai membuat macam konten sudah ba. Migangan ni atu pun boleh dikatakan artistik sudah. So anything is possible, bukan dalam bidang film, menulis, melukis, semua seni ni broad spectrum.
1: Jadi maksudnya tidak ada terma sumber yang terhad ini ya. Sumber yang terhad ini tidak adalah ya bagi seorang yang ingin berkecimpungnya dalam seni kreatif ini ya. Tidak ada kamera, tidak ada video, mungkin boleh menggunakan telefon bimbit ya. Tidak ada komputer, mungkin boleh tulis tangan ah, skrip dan juga dialog.
0: Masa saya pun masih jenis memakai kertas sama
1: tulis pencil, tangan. Anda jawab type apa?
0: Tiap kali saya macam ke kafe ke apa, keluar macam hiking, kadang-kadang saya ada macam notebook ba. Tulis saja macam ada inspirasi macam untuk filem baru, ku tulis, ku macam buat ani ah. Okay, burung sedang terbang tapi tergugur dari pokok. Okay, itu sudah jadi something, boleh bahan bah, jadi bahan bah sudah. So kira notebook itu kira bahan untuk macam inspirasi.
1: So maksudnya tiada istilah sumber yang terhad, hanya tinggal cara kita ini berkreativiti lagi ya. Baik, apa langkah pertama yang boleh diambil oleh para pelajar untuk menghasilkan pendek mereka sendiri?
0: Idea, watak yang unik.
1: And also, watak ini perlu ramai kah?
0: Tidak. Sometimes watak ini pun boleh 3 orang dalam filem. Satu, yang penting ada something yang happen. Kan saya cakap tadi ada permulaan, pertengahan dan penghabisan. Something dalam pertengahan itu mesti ada konflik atau macam suasana yang menggelisahkan, supaya cerita tu macam kesini kesana. Ketani mesti ada A, B, C, tapi dalam order yang dah tahu, we can make cerita happen. Yang penting ada konflik. And apa yang ketani membuat untuk meresolvekan konflik itu menjadi ending lah cuma itu. Ataupun dah semestinya ada ending, ketani boleh macam menutup filem itu secara misteri.
1: Tadi tinggalkan tanya-tanya kepada.
0: Memang banyak orang tidak suka tu, tapi at least ada elemen. Cuma itulah. Saya memang banyak kritik cuma tu, tapi saya macam at least orang melihat, at least orang macam gelisah. Biar tak ada makna bah. Kita ni saya mau penonton mencari makna sendiri. Simple.
1: Okey, jadi itulah sedikit tips ya daripada Tuan Zaidi untuk para pelajar ya, ataupun mereka ingin berkarya, ingin menghasilkan filem pendek mereka
0: sendiri. Just do your own thing juga bang. And then lihat kalau orang suka, orang suka. Tapi kalau orang sudah suka, keep it going.
1: Tapi kan itulah kalau sebagai seorang director ni kan, ataupun penerbit filem ni ya, membuatnya berbulan-bulan, kadang berminggu lah. Tapi siarannya 30 minit.
0: Nah, itulah editing yang menyunting lah tu.
1: Proses satu panjang lah.
0: Panjang, yes. Tapi andang kita ni biasa sudah kan, ada yang sudah macam apa ni dalam bidang ni lama sudah. Tapi yang penting kita ni jangan like give up lah.
1: Terus
0: dalam kita ni punya badan sudah betul.
1: It's in our blood lah.
0: It's in our blood. Terus.
1: Jadi jangan putus asa. Memang filem itu dah panjang kan, lebih pendek. Tetapi usahanya tu kadang berhari-hari, rakaman, rakam semula,
0: skrip. Kita melakukan kan, tahulah kan.
1: Susah.
0: Bukannya senang, tapi komedi.
1: Tapi apabila kan orang melihat hasilnya tu, satu yang memuaskan.
0: Sama lah tu.
1: Jadi penghujung wawancara kita ini, apa harapan terhadap generasi muda Brunei?

0: dunia kita ini, khususnya dalam industri kreatif ini?
1: Saya harap yang bis orang boleh menyampaikan dalam ciptaan mereka something positive lah, something that is apa ni, inspirational, satu menjadi inspirasi and contoh bagus lah, just give something a good example of who you are as Bruneian lah, identity bis ketani dijaga dan selainnya lah, walaupun apa saja ia punya tema filemnya tu atau ia punya jalan cerita, penting diorang yakin diri sendiri and use creativity, menggunakan creativity tu, jangan terlampau mengikut orang jua. Diorang mesti mencari identity bis diorang bah.
0: What make you special?
1: Yes.
0: Bah,
1: what makes the
0: what makes Zainidi special, iaitu membuatkan konsumer-konsumernya tertanda tanya, terhibur.
1: Ada selalu tu dalam filem-filem saya, kutak-kutak ataupun masa ni ada OKP, ada bahasa syarat sikit saja. Ada tu something and then selalunya ditutung.
0: Jadi itulah yang
1: adalah elemen-elemen seram lah juga saya masukkan atau. So itulah, find your identity, cari identity bis kita and then masukkan ke dalam filem. Pasal filem tu kira ketani punya
0: ganti diri.
1: Ketani punya extension betul kirakan. So dari sana orang melihat menilai what it's apa ni, authentic.
0: Keaslian atua. Wah. Jadi alhamdulillah sudah pendengar yang dihormati sekalian. Demikianlah tadi kita bersama dengan Yang Mulia Abdul Khabir Zainidi ya, bersama kita dalam wacana belia kali ini. Mewakili penerbit Ahli Al-Juraidah ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan ini dan mudah-mudahan ya, di lain waktu nanti kita ini akan dapat bersama lagi, mungkin membawakan perkongsian yang lain pula, menjadi sumber inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Terus berkarya Tuan Zainidi dan maju jaya ke depannya kita doakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga.
0: Alhamdulillah. Jelaslah ya bahawa perjalanan Abdul Khabir Zainidi membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui usaha, keberanian dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Dari langkah kecil hingga ke pentas antarabangsa, kisah beliau menjadi bukti bahawa setiap idea mempunyai potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga perkongsian hari ini memberi inspirasi kepada para belia untuk terus berani, bermimpi, mencuba dan berkarya tanpa rasa takut. Ingatlah, setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Terima kasih bersama kami dalam rancangan ini. Jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ringkas. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Format dan atur cara bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Berita antarabangsa. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam dua serbuan berasingan terhadap satu rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan satu sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Walay? Wang?
1: Uy!
0: Masuk na waktu ni. Sabang jumah takta ni.
1: Bas, kajan pa, tunggu.
0: Bah, eh, apa lagi tu? Cuba tak berhenti dulu main game tu. Sembahyang dulu, bah.
1: Awak ni pa, ni kan berhenti tu ni.

0: Ha, kita mengambil yang semayang dulu.
1: Bah.
2: Kejap. Ha.
3: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama dari sembahyang bersendirian. 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
4: Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah, sekalipun seorang, untuk bersembahyang berjemaah.

0: Undi PMKK, penghulu mukim ketua kampung adalah aplikasi mudah alih terkini daripada Kementerian Hak Ehwal Dalam Negeri. Ia digunakan sebagai penambahbaikan proses pengundian dan pemilihan calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung dengan menggunakan sistem pengundian secara online atau dalam talian sebagai alternatif kaedah konvensional seperti proses pengundian, prosedur pembuangan serta penyeraan undi secara manual semasa majlis pengundian dan pemilihan calon. Daftar sekarang sebagai pengundi dengan memuat turun aplikasi e-undi PMKK dari App Store atau Google Play. Juga boleh diakses menggunakan akaun e-Darussalam. Info lanjut layari www.moha.gov.pn. Undi dengan mudah dan pantas menggunakan aplikasi e-undi PMKK. Muat turun sekarang.
1: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
2: Kelalaian pemandu, membuat pesanan ringkas dan bertelefon, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan, peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang-ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General, Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai Sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office di Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Liju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Format dan atur cara bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun hari

0: dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah dan memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini berusia 27 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali berumur 22 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda tersebut. Kesemua barang terlibat dihukum rampas atau untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei dan sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas kepada kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Dua operasi iaitu operasi KAKAS 46/2026 dan operasi KAKAS 48/2026 telah dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara ini. Operasi tersebut menyasarkan bagi rumah-rumah sewa di Mukim Sengkurung dan bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas. Hasil operasi, 13 warga negara asing diperiksa. 3 individu daripadanya ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Dan hasil operasi yang sama, 7 warga negara asing diperiksa, 2 orang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa bagi siasatan lanjut. Salah seorang yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen yang mansuh dan kesalahan menyalahgunakan pas kerja yang dibenarkan. Manakala seorang lagi ditahan dipercayai melakukan kesalahan melindungi orang yang melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan imigresen. Susulan operasi tersebut, 2 orang menghadapi pendakwaan. Diana, warga negara Indonesia berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda $800 Brunei setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dia gagal membayar denda dan dijatuhi sebulan penjara menjadikan jumlah hukuman pemenjaraan 6 bulan. Dan Muhammad Tuhin Holadar, rakyat Bangladesh berumur 44 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen beliau mansuh. Berita luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam 2 serbuan berasingan terhadap 1 rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan 1 sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka ditangkap termasuk warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya bebas visa berada di Indonesia selama sebulan. Para penyiasat mendapati ramai daripada mereka didakwa terlibat dalam pusat perjudian haram di Jakarta memasuki Indonesia menggunakan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Pegawai Imigresen Tertinggi Indonesia berkata dalam beberapa minggu kebelakangan, pihak Imigresen telah melaksanakan lebih daripada 6,700 tindakan pentadbiran termasuk lebih daripada 2,000 penghantaran pulang dan pembatalan permit penginapan. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Akhir sekali, sukan saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan 1 perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 2 petang ini nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui

30 menit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Memulakan pertemuan kita untuk hari ini, Auda Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Hari ini Auda hari ke-134 dan minggu ke-20 bagi tahun 2026. Alhamdulillah Auda, kita kembali lagi di ruangan Serambi Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada Auda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di National FM menyebar informasi menjana inspirasi Auda. Saya dan Kurama kembali menemani Auda di ruangan Serambi Petang ini sehingga ke pukul 5 petang ini nanti, dan insyaAllah banyak akan saya kongsikan lagi kepada Auda info dan juga maklumat-maklumat semasa untuk negara kita, negara Brunei Darussalam. Dan saya harapkan juga ya agar Auda sehat-sehat hendaknya. Jika kurang sehat, pastikan juga ya Auda mendapat rawatan yang selanjutnya. Seperti yang kita ketahui juga, keadaan cuaca kita tidak menentu ketika ini, hujan panas. Jadi pastikan juga Auda menjaga kesehatan Auda, minum air yang secukupnya, dan jika keadaan cuaca panas, cuba elakkanlah ya membuat kegiatan luar ketika cuaca panas. Jadi saya harapkan agar Auda di sebelah tengah hari ini lebih bersemangat lagi untuk menyambung tugasan-tugasan Auda yang belum lagi selesai di sebelah pagi tadi. Saya harapkan agar dipermudahkan semuanya, dan selepas ini Auda saya akan mengongsikan kepada Auda maklumat keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini hingga lewat malam nanti. Yang memandu, hati-hati hendaknya. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda. Dan kita kembali selepas ini dengarkan sebuah lagu daripada Apak featuring Kizo, Purnama Merindu, hanya di National FM.

0: Ambil order masih lagi bersama kami di Ruangan Serambi Petang. Selamat tengah hari kepada audio yang baru sudah bersama kami di National FM. Dan saya dan Grama akan menemani audio sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Ambil order seterusnya dikongsikan lagi kepada audio. Ramalan keadaan cuaca untuk tempoh tengah hari ini, audio hingga tengah malam nanti. Yang mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berpetir berasingan. Keadaan angin pula dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang, dan dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut pula ada berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Dan perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Kelajuan angin meningkat hingga 40 km sejam semasa ataupun dekat hujan ataupun hujan berpetir. Suhu maksimum auda 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok auda itu hujan berasingan. Baik, disampaikan sekali lagi kepada auda ramalan keadaan cuaca untuk tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti, yang mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berpetir berasingan. Keadaan angin pula dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang, dan juga dari arah tenggara ataupun barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Dan perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan kelajuan angin juga meningkat sehingga 40 km sejam semasa ataupun dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum auda untuk hari ini iaitu 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok hujan berasingan. Dan seterusnya dikongsikan juga ya kepada auda ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN, iaitu Kuching, hujan berpetir. Begitu juga dengan Bangkok, hujan berpetir. Manila, Hanoi dan juga Phnom Penh, ribut petir. Hong Kong, hujan berpetir. Singapore, hujan berpetir. Jakarta, ribut petir. Begitu juga dengan Taipei, hujan berpetir. Kota Kinabalu, hujan berpetir. Dan terakhir, Kuala Lumpur, hujan berpetir. Petir juga. Demikian tadi disampaikan kepada auda, dikongsikan cuaca, keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN untuk hari ini, auda Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Dan maklumat cuaca terkini auda bolehlah dapat perolehi juga ya dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun lebih mudah auda layari laman web www.met.gov.bn untuk mengetahui lagi maklumat cuaca yang terkini. Baik, dan maklumat cuaca tadi telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi. Terus lagi bersama kami di Ruangan Serambi Petang.
1: Terus bersama National FM Radio Pulang.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
2: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
2: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
2: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
2: Ramalan turunan

0: hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM menyebar informasi mencana inspirasi. Auda di mana pun Auda berada, tidak kira lakan Auda di Brunei Darussalam ataupun di luar negara. Terima kasih kerana mendengarkan kami National FM sebagai teman Auda di sebelah petang waktu tengah hari di Brunei Darussalam ini. Auda dikongsikan lagi kepada Auda, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan ingin memaklumkan bahawa pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Canberra GCE, BCGCE, peringkat O, ASA dan juga IGCSE bagi bulan Oktober dan juga November bagi tahun 2026 ini akan dibukakan bermula, telah pun dibukakan sebenarnya pada hari Sabtu 9 Mei 2026 sehingga hari Isnin 22 Jun 2026. Dan borang-borang pendaftaran dan juga keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah Auda perolehi dari kaunter Jabatan Peperiksaan bertempat di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan di Blok C aras bawah bangunan Kementerian Pendidikan Lapangan Terbang Lama Berakar semasa waktu pejabat sahaja. Dan Auda boleh juga memuat turun borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan dan juga surat pemberitahuan juga dapat Auda lihat sendiri di Kementerian Pendidikan Sesawang iaitu www.moe.gov.bn. Dan borang-borang pendaftaran, peperiksaan dan juga dokumen-dokumen yang telah pun lengkap bolehlah Auda kembalikan berserta pembayarannya melalui kaunter Jabatan Peperiksaan bertempat di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan tidak lewat daripada hari Isnin 22 Jun 2026. Dan kaunter Jabatan Peperiksaan yang terletak di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan akan dibuka mengikut jadual yang telah pun diberikan iaitu sepanjang tempoh 9 Mei hingga 13 Jun 2026. Kaunter dibuka pada setiap hari Isnin hingga Khamis iaitu pada sesi pagi dari jam 8 pagi hingga 11 pagi manakala bagi sesi petang bermula jam 1.30 minit petang sehingga 2.30 minit petang. Dan manakala pada hari Sabtu kaunter hanya akan dibuka pada sesi pagi sahaja bermula jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Itu adalah bagi tempoh 9 Mei hingga 13 Jun 2026 dan manakala bagi tempoh 15 Jun hingga 22 Jun kaunter hanya dibukakan pada sesi pagi setiap hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 11.30 minit pagi. Dan masih lagi ada kesempatan untuk Auda untuk menghantarnya dan tarikh tutup adalah pada 22 Jun 2026. Yang memandu hati-hati hendaknya mungkin ketika ini jalan agak licin dan pastikan juga ya Auda memandu dengan lebih berhati-hati. Terus lagi bersama kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ASEAN. Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu pihak berkuasa Indonesia menahan

0: lebih 500 orang dalam dua serbuan berasingan terhadap satu rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan satu sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka ditangkap adalah warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya menikmati penginapan bebas visa selama 30 hari di Indonesia. Penyiasat telah mendapati ramai daripada mereka didakwa terlibat dalam pusat perjudian haram di Jakarta telah memasuki Indonesia menggunakan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Pegawai Immigration Tertinggi Indonesia berkata dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pihak Immigration telah melaksanakan lebih daripada 6,700 tindakan pentadbiran termasuk lebih daripada 2,000 pengusiran dan pembatalan permit tinggal. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa dipercayai berada dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Sekurang-kurangnya 5 tembakan dilepaskan menyebabkan wartawan, penggubal undang-undang dan kaki tangan melarikan diri untuk berlindung. Kejadian berlaku ketika Senator Ronald De La Rosa, penguat kuasa tertinggi bekas Presiden Rodrigo Duterte, semasa perang dadah dilapor bersembunyi di kompleks bangunan Senat untuk mengelak penangkapan dan pemindahan ke Belanda atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Akhir sekali, bekas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, berdepan hukuman penjara 18 tahun atas dakwaan rasuah membabitkan perolehan komputer riba dan sistem Chrome Device Management CDM. Tuntutan tersebut dikemukakan pihak pendakwaan dalam perbicaraan di Mahkamah Rasuah Jakarta Pusat kemarin. Beliau yang juga pengasas bersama syarikat perkhidmatan e-panggilan Gojek didakwa terbabit dalam perolehan komputer riba yang tidak wajar ketika pandemik COVID-19 menyebabkan kerugian negara sebanyak lebih $125 juta. Jika diluluskan, hukuman penjara 18 tahun itu akan menjadi antara hukuman paling berat pernah dikenakan terhadap bekas Menteri Kabinet Indonesia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluarga ku harapanku.
3: Ada keluargaku harapanku, itu adalah tema bagi sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang mana kita akan menyambut pada setiap hari Ahad bulan pertama bagi bulan Mei setiap tahun. Dan pada tahun ini ianya disambut pada pada hari Ahad 3 Mei 2026, dan dengan bertemakan Keluargaku Harapanku. Jadi kepentingan membina keluarga sakinah ini, Auda, ianya berasaskan kasih sayang yang bukan sahaja dirasai tetapi turut dizahirkan lagi dengan melalui komunikasi yang baik, luangan masa berkualiti dan juga perhatian yang berterusan antara ahli keluarga. Baik, ada selepas ini kita akan mendengarkan sebuah program iaitu Adin, yang mana penerbit kita Haji Juraidah Haji Basni juga membawakan topik untuk hari ini, Auda, iaitu Keluargaku Harapanku. Kita dengarkan bersama selepas ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Atin untuk Keluarganya kali ini. Auda, sesebuah keluarga adalah sangat penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna, dan Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Agama Islam juga mengatur aspek kehidupan manusia dan mendorong manusia untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ini termasuklah juga usaha untuk menunjukkan kasih sayang dalam keluarga. Dan bagi menghuraikan tajuk ini, kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Sharimi bin Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih Ustaz kerana bersama kita dalam rancangan Atin untuk keluarannya kali ini. Tajuk kita ialah Keluargaku Harapanku. Jadi Ustaz, untuk tajuk yang akan kita bincangkan ini, dapat Ustaz

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بخير. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan inayah dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bersama kali ini di mana yang diperkatakan oleh Puan Hajah tadi mengenai tentang tajuk kita, memanglah apabila kita bercakap tentang sebuah keluarga, tentu sekali di fikiran kita ni keluarga itu terdiri daripada suami, isteri, anak, dan mustahil dalam sebuah keluarga itu dengan yang tinggal bersama mertuanya, sama ada mertua laki ataupun mertua bini, dan mustahil juga ia tinggal dengan keluarganya kandung sendiri, dengan adik-beradinya ataupun termasuk juga keluarga. Dan kita ini melihat lagi keluarga itu secara menyeluruh yang kita mahukan ialah keluarga yang Islamik. Bagaimana untuk menjadikan keluarga Islamik ini? Tentu sekali terbayang kita ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumahnya itu, rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ataupun model yang boleh kita ni ikuti. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga sebagai seorang suami, ia juga sebagai seorang nini, dan dalam masa yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemimpin, konsep pemimpin dalam masyarakat di kalangan sahabat-sahabat baginda radallahu anhum ajma'in, tetapi juga baginda sallallahu alaihi wasallam pemimpin kepada ummah sehingga hari kiamat nanti insyaallah. Sebagai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik isteri baginda sallallahu alaihi wasallam supaya isteri baginda itu menjadi seorang yang penyayang. Kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku terlebih baik kepada ahli keluargaku. Sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kali, aku lebih baik kepada ahli keluargaku. Jadinya kita ni melihat di sini baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang lembut, seorang yang penyayang, sehingga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam terasa kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Sifat penyayang baginda, sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi titik tolak dalam isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Dan kita lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiah anak-anak baginda itu dengan tarbiah Islam. Contoh baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis beritahu kepada anaknya, iaitu Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, jangan kau tidur habis subuh, kerana habis subuh itu waktu Allah Subhanahu wa taala membahagikan rezekinya kepada hambanya. Nampak macam remeh yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada puterinya, tetapi kalau kita imbang renung, ia membangkitkan semangat. Satu, ia membangkitkan semangat kita ni, dan juga di sudut spiritual membangkitkan semangat kita ini untuk beramal amalan kerohanian seperti berzikir, membaca Al-Quran. Tapi itu yang kita lihat secara kerohaniannya. Tetapi kalau kita ini melihat perspektif kekeluargaan, kita ini akan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sudah menitipkan satu ajaran, jangan malas, jangan tidur, kemudian bangunlah untuk berusaha untuk kehidupan duniawi. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat lagi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda juga seorang yang kata orang bolehlah kita dikatakan, mungkin orang dah bersetuju apa yang saya cakapkan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menjahit baju baginda sallallahu alaihi wasallam yang koyak, dan menjahit kasut baginda sallallahu alaihi wasallam yang koyak juga. Ini membayangkan kita baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan sepenuhnya kerja rumah itu dipikulkan kepada seorang isteri. Bukan mulang kita ni mengatakan seolah-olah kita ni itu dikatakan sebagai kontrol, bukan. Tetapi

0: yang dilambangkan di sini ialah bagaimana hati baginda sallallahu alaihi wasallam itu terlalu bersih, sehinggakan baginda sallallahu alaihi wasallam indah memberati kerja-kerja rumah itu kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut masakan lagi, dan ini yang boleh kita capai dalam kekeluargaan kita ni, baginda sallallahu alaihi wasallam bukan yang jenis cerewet, songehnya orang. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam menitipkan ajaran kepada Sayyidatina Khadijah sebagai contoh. Kalau kita lihat dalam kitab Sayyidul Salikin, di sana disebutkan satu riwayat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Khadijah, kalau ada lebih-lebihan kuah itu bagilah kepada jiran-jiran yang lain. Ini melambangkan kita ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajar kepada isteri baginda untuk mengingati juga kepada orang lain macam mana penderitaan, macam mana susah payahnya jiran-jiran kita ni. Ini melambangkan baginda sallallahu alaihi wasallam mementingkan hubungan sesama manusia. Dan kalau kita lihat lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam juga menitipkan, kalau kita lihat kepada ayat suci Al-Quran dan hadis, ada pembinaan rumah tangga. Ada kita ni lihat di sini macam mana pembinaan, asas penting dalam pembinaan keluarga Islam itu, pertama niat. Apa niat kita ni untuk berumah tangga itu? Saja-saja, suka-suka ataupun mengikut syariat, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berkeluarga, kahwin. Ada orang beritahu ustaznya, saya kahwin kerana ingin menyelamatkan wanita itu daripada terjerumus ke kancah kemaksiatan contohnya. Saya kahwin dengan seorang perempuan itu kerana ingin menyelamatkan supaya ia dalam batah-batah membujang umpamanya, menyelamatkan. Jadi seolah-olah ini penyelamatlah ni, bukan. Tetapi kita ini lihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ini, niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Dalam berumah tangga ini, kita ini niat mesti lurus untuk menjadikan rumah tangga itu, anak-anak kita ini dan juga pasangan kita itu menjadi soleh dan solehah. Itu penting. Dan kita ini lihat lagi, kalau kerana perkahwinan ini merupakan ibadah dan matlamat terakhir dan murni ialah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga mungkin besar dan mungkin kecil, ini bergantung kepada bilangan anggota keluarga tersebut. Paling kecil ialah terdiri daripada suami dan isteri. Keluarga merupakan asas dan sendi masyarakat. Berkecai dan hancurnya keluarga bererti berkecai dan hancurlah masyarakat. Kukuh dan bahagia keluarga, maka kukuh dan bahagialah masyarakat. Kita melihat di sini, kalau ada kepincangan dalam masyarakat, kita mesti lihat kepada keluarga yang dibina tu. Keluarga mana yang kita ni lihat? Keluarga yang suka main-main, suka hiburan, ataupun keluarga yang suka keluarga yang sporting, suka berjaur umpamanya. Boleh kita lihat berpeleseran, lepak, tadi boleh lihat anak-anak itu macam mana didikan dari rumah. Kalau ia suka lepak, memang kita lihat ia suka berlibur, berhiburan, suka, anda salah. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti lihat adakah lepaknya itu bermanfaat.
1: Betul.
0: Kalau kanya orang minta maaf lah, berokok-rokok, bercakap-cakap, di rumah pun boleh bercakap. Dengan indung kita ni boleh tadi bercakap. Dengan adibari tadi boleh bercakap. Ia fikirnya lepak sahaja, sama kawan-kawan bisanya. Kalau sama ni the sportingnya contohnya. Tapi sebenarnya keluarga itu itah yang akan menyelamatkan kita ni. Yang awal-awal sekali, kalau kita mendapat susah umpamanya, kesusahan, musibah, duka cita, kehilangan orang yang tersayang, awal-awal sekali memang keluarga, balik je keluarga kita ni, adik-beradik kita ni, tidak boleh kita ni buang-buang. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang mereka itu yang memberi manfaat kepada masyarakat yang lain. Kalau sudah keluarga kita ini terjadi macam itu, janganlah dibiar-biar. Endang ini keluarga kita ini memang susah, biar saja susah. Janganlah makin dibebani. Okeynya, kalau sudah tahu keluarga susah, jangan tak kamu sekolah lah lain. Nyata sekolah.
1: Makin susah.
0: Kalau ia bangkit, melihat keadaan-keadaan sekeliling, ia akan beritahu, nak akan berfikir tu. Kenapa keluarganya membuang kamu? Mustahil. Ya, hidup seorang-seorang mesti ada keluarganya, mesti ada adik-beradiknya. Itu yang tani mesti cari. Bukan kita ni kan salah-salahkan. Ini sebab ia kena buang kerajaan, itu jadi macam ni homeless. Bukan. Tani penyebabnya kan. Penyebabnya tu tani mesti cari.
1: Betul.
0: Solusinya tani mesti cari. Sebab itulah saya beritahu untuk pembinaan

0: keluarga yang sakinah ni, yang tenterama ni, ialah berbalik kepada niat kita ni. Kalau rasa-rasanya, kalau kahwin itu menyusahkan, jangan kahwin.
1: Jangan kahwin.
0: Kan kalau sudah menyusahkan, menimbulkan masalah, haram hukumnya kita ni kahwin. Walaupun ia sunnah sebenarnya. Menyusahkan. Kalau sudah menyusahkan, kita ni sudah kahwin, datang ni terbagi makan, anak kurang, apa tiga anak sendiri, apa jadi? Masyarakat. Kan susah. Ada yang apa menyebutkan fail child. Mereka ada satu kawinianya kawinnya, tapi jangan terlai. Yang terbaik ada anak lah, kalau menyusahkan. Tapi ini satu pikiran yang cuba di, kalau kita lihat satu perkara yang tidak baik. Ya kahwin sunnah Rasulullah, tapi tidak mau ada anak. Ini perkara yang tidak boleh lah terjadi. Tapi yang jadi masalah nanti apabila sudah meningkat menjadi tua. Siapa akan menjaga ke dia? Siapa akan memudi ke dia? Siapa akan membawa dia ke toilet? Siapa akan bersihkan ke dia apabila dia muntah? Itu mesti dipikirkan. Dia akan selama-lamanya ternyata serahkan kepada rumah orang-orang tua. Brunei alhamdulillah ada rumah orang tua. Kalau ada, na'udzubillah min zalik. Sedangkan dalam Islam menyuruh kita menjaga ibu bapa kita ni sampai ila arzil umur. Sehingga lanjut kita ni mesti menjaga dia. Kita ni berbakti. Itu salah satu cara kita ni berbakti kepada ibu bapa kita ni. Sebab kalau kita ni membiarkan mereka hidup seorang, siapa akan menjaga ke dia, kebajikan ke dia, itu seorang-seorang, maka kita ni sudah seolah-olah terlepas daripada tanggungjawab. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita ni sebagai anak mestilah berbakti kepada mereka. Ini tanggungjawab kita ni, kewajipan kita ni. Ridha Allah tu terletak kepada ridha ibu bapa. Kita ni melihat hadis, kemurkaan ibu bapa berkait dengan kemurkaan Allah. Jadi kita ni melihat perkara tu satu perkara yang perlu kita ni renungi bersama. Yang kedua, dalam pembentukan keluarga ini juga sepenting ialah bertakwa. Tadi niat. Ini yang kedua, bertakwa. Kita ini mesti fikirkan macam mana untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang bahagia dengan berpaksikan takwa. Takwa ini apa? Takutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang membuat sesuatu perkara yang maksiat umpamanya, ia fikir kalau seorang-seorang buat maksiat itu tidak ada orang tahu. Memang orang tidak tahu. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala Maha melihat. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala itu tidak lalai dalam memerhatikan hamba-hambanya. Jadi mesti ingat, ittaqullah. Selalu kita berpesan, kita mendengar ceramah pun selalu kita mendengar. Bagaimana seorang isteri berpesan kepada suaminya. Ini satu cakap orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kita bang. Usulnya macam apa? Damit usulnya suruh bertakwa tu, tapi isinya mengandungi takutlah kepada Allah. Takutlah jangan membuat perkara-perkara yang baik di pejabat abang. Kemudian dalam bekerja jangan ada membuyuk, jangan ada makan rasuah. Dalam bekerja jangan ada perkara-perkara yang menimbulkan orang syak wasangka. Intinya pesan seorang isteri kepada suami itu tinggi nilainya. Betul. Takwa itu sehingga kan takwa ini diguna pakai dalam tadi baca khutbah hari Jumaat, dalam khutbah hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, semuanya disebut apabila khatib naik atas mimbar itu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya apabila sudah sebati takwa ini bagi seorang pemimpin khususnya suami, insya-Allah ia akan dapat membina generasi yang bukan saja intelektual yang terpentingkan sekarang ini, tapi generasi rabbani. Sentiasa apa generasi rabbani ini? Yang sentiasa ada di hati mereka ketuhanan. Apabila di hati mereka ada rasa ketuhanan, di situ disematkan sifat takwa. Ia akan dah berani membuat perkara-perkara yang dah baik ataupun membuat perkara-perkara yang melanggar norma-norma sebagai orang Melayu umpamanya. Ada peribahasa kita ni, cara kita ni, hormat kepada orang tua, menghormati kepada orang yang lebih berkelayakan yang sepatutnya ni hormat umpamanya. Ya, sebenarnya mendidik takwa ni supaya kita ni dalam kehidupan kita ini sama keluarga itu antara suami dan isteri itu

0: selamat. Jangan kita ni tinggi suara. Tu takwa je tu penting tu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Al-Quran menyebutkan lelaki adalah pemimpin kepada perempuan. Tapi kita ni lihat dalam masyarakat ni kadang-kadang terlihat juga mereka salah faham. Okey, aku pemimpin, kau di rumah. Okey, tak masalah. Tapi dalam masa yang sama yang menakutkan ialah apabila tugas kepimpinan tu diambil alih oleh isteri. Isteri beritahu aku di opis, kau suami di rumah. Tapi dalam masa yang sama yang menakutkan lagi ialah apabila tugas rumah tu diambil oleh suami. Kita ni dah nampak perkara ni akan berlaku. Tapi kita ni melihat suami akan mengambil kesempatan. Boleh saja ia akan dia bekerja, dia boleh buat apa-apa, relax sajanya, dia TV-nya, main game laginya tanpa mencari rezeki. Tapi kalau kita ni lihat, ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ia bersifat sedemikian. Tanggungjawab tu melepaskan diri, nafkah perlu kita ni bagi sebagai seorang lelaki yang ingin jadi pemimpin. Nafkah dibagi. Sebab itulah dalam mendirikan rumah tangga mesti seorang isteri, seorang suami mesti faham apa tanggungjawab sebagai keluarga ni sebenarnya. Kan dibina ni, adakah ia suka-suka, ingin-ingin hati, melihat jirannya kahwin, ia pun ikut kahwin juga, melihat kawannya kahwin, ia pun ikut juga, ia ikut-ikutan. Ini jadi masalah. Jadinya kita ni melihat pentingnya balik kita ni kepada prinsip kita ni ialah bertakwa.
1: Betul. Kerana keluarga yang bahagia ini bukan saja kita ni bina dengan kasih sayang dan kemewahan ni ustazah, tetapi juga dengan sifat takwa seperti yang ustaz katakan tadi ya. Kerana apabila setiap ahli keluarga ni menjaga hubungan dengan Allah, insyaAllah hubungan sesama keluarga juga akan menjadi lebih harmoni, saling menghormati dan juga penuh keberkatan ya ustazah.
0: Betul. Sebab itulah kita ni melihat nilai-nilai kemanusiaan itu memang kita ni ada, tapi nilai-nilai keagamaan Islamik itu perlu diterapkan dalam institusi kekeluargaan, kerana nilai-nilai itulah yang akan menyelamatkan sebuah keluarga itu. Kalau tidak ada nilai-nilai Islamik kerohanian itu, niscaya tidak ada kesampaian yang kita ni harapkan itu. Keluargaku harapanku. Jadinya kita ni mau rumah tangga yang dibina itu, yang kita ni mau rumah tangga syurgawi. Masuk saya ke rumah tu, anak-anak pun masuk, alhamdulillah selamat. Rumah ni tenteram, indah, ada hiruk-piruk, indah, ada kebisingan. Misal tu dalam kehidupan kita ni, anak-anak pun berfikir alhamdulillah rumah tangga ininya rumah tangga yang zikir, keluarga zikir. Keluarga aku memang semua berzikir. Kemudian Jumat Ahad, Jumat pergi ke kubur, hari Ahad pergi berehat, santai. Alhamdulillah kalau anak-anak cuma tu dididik, insyaAllah anak-anak akan dalam masa yang sama akan menjadi kebiasaan kehidupan bisnis orang. Kerana kita ni mau anak-anak tu lah amanah. Sebenarnya anak-anak ni amanah sebenarnya. Kalau kita cuai mendidik diorang, kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala. Belum lagi kena tanya oleh masyarakat tu, nak siapa ni? Siapa ni? Hilang ni, nak siapa ni? Berjalan di sana sini. Anda tahu-tahu anaknya, ibu bapanya di rumah, anaknya sudah keluar, berbisikal. Anda tahu ke mana, anda lagi balik semula. Sasat, umpamanya. Orang kampung kan tahu, ni orang anak si Anu ni. Ni sepulan ni. Tapi kalau anak yang kata ni didik, satu perkara yang tidak baik, orang akan menganang kejahatan itu. Ni bapanya, tahu kau nya bapanya ni nya dulunya, tahu kau tu nya ceritanya macam tu. Faham tak mesti kita tu ceritanya macam tu, tahu tu kita tu bapanya macam mana, mamanya macam mana. Jadinya kalau kita ni melihat memanglah titipan yang Allah jadikan amanah kepada kita ni. Tapi kalau anak yang soleh-soleh yang kita ni didik tu, umpamanya sentiasa sembahyang, umpamanya sentiasa makan berjemaah, bukan sembahyang saya berjemaah, makan berjemaah pun boleh diterapkan. Di situ ada nilai kebersamaan. Di sana kita ni mengaut sama-sama. Di situ ada kebersamaan berjemaah tu. Tadi mengautkan adik-adik kita.

0: ini indungnya mengotkan, babunya mengotkan. Ya, ada lagi lok lain ni. Ah, leaking cuma contohnya. Lok masak kari umpamanya. Kalau berhadapan akan dikautkan. Di sana ada timbul kebersamaan.
1: Betul.
0: Di sana walaupun di sudut masakannya fikir makan saja, ngisi parut saja, tapi pikirkan macam kebersamaan itu, duduk sama-sama, kemudian dimulaikan dengan baca surah, surah Fatihah. Dengan baca doa makan lagi, habis itu ada lagi selepas makan lagi dengan doanya. Semuanya tu Tani lihat, nilai-nilai itu macam Tani dah nampak sebenarnya. Tapi diterapkan kebersamaan itu. Dan betul, begitu juga kalau Tani lihat lagi bergotong royong. Anak-anak kalau kata ni latih habis lawan dari damai bergotong royong. Sekarang ini dia pelanggan ya, semua perkahwinan apa dengan keteringnya, semua aktiviti tahlil apa dengan keteringnya. Tapi kalau kita ni lihat di sudut mana yang boleh kita ni lihat, catering dia tadi dapat buat apa-apa tu. Dapat buat apa-apa tu. Dia di sudut menyambut tetamu. Sana nilai kekeluargaan tu boleh timbul di sana. Nilai kita ni mahukan keluarga aku, harapanku, nilai menyambut jadi tetamu, menyambut tetamu. Di sana ada kebersamaan. Tadi maklulukan masyal jemaah tu yang hadir tu, ni tempat duduknya. Kita ni dudukkan. Kadang-kadang tadi dah tahu siapa ni. Punya dalam sana nak bawa 10 sekali. Dah kenal. 10 sekali tu dia dah kenal. Sekarang ni, na'udzubillah min zalik. 10 sekali pun dah kenal. Sebab ibu bapanya tu, adik-beradinya ramai. Kadang-kadang 70 orang pemanya. Kadang-kadang 10 sekali pun tadi dah kenal. Kadang-kadang 10 kali pun tadi dah kenal. Kenal pulang kita ni tu. Dengan kawan kita ni. Dengan bawa WhatsApp apa kenal pulang kita ni tu. Daripada yang lain-lain tu. Ni sebab penyebab. Kalau kita ni lihat di sini, dunia hari ini seolah-olah tiada sempadan lah, kita ni katakan macam itu. Dunia ini di hujung jari. Di situ akan berlaku kepincangan dalam masyarakat. Kalau sudah kita ni biasa memanggil anak makan pemanya, babunya di bawah manggil anaknya, ngalih suara kuningnya memanggilnya, WhatsApp sajanya. Tapi WhatsApp tiap hari manggil makan, lain manggil makan, bertelepon dengan WhatsApp umpamanya, walaupun ada online, tapi tani lihat kebersamaan itu sama keluarga itu tidak ada. Kemesraan itu tidak ada. Sebab tani panggil kita dengan WhatsApp. Kalau akan berjumpa, akan berjalan, panggil WhatsApp. Sebab anaknya selalu di dalam bilik. Di dalam saja, dalam bilik. Nak mau keluar. Sebab apa? Dunia itu di hujung jari. Ini seronok sebenarnya. Tapi sebenarnya menyusahkan.
1: Ini tambahan lagi dalam apa kehidupan kita ni ya ustazah, semasa ni serba sibuk, okay, komunikasi dalam keluarga. Kadang-kadang kita ni semakin terbatas ya kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri, dan juga seperti ustaz katakan tadi, penggunaan teknologi juga ya. Namun komunikasi amat baik juga sebenarnya penting ni untuk memastikan hubungan keluarga terus erat dan harmoni. Jadi ustaz, bagaimana caranya kita ni membina komunikasi yang baik dalam keluarga yang ada pada masa ini?
0: Okey, terima kasih pun aja. Memang soalan yang menarik tu, komunikasi ini. Komunikasi ini kalau kita ni lihat bahasanya, macam mana cara kita ni bercakap, bagaimana cara kita ni berhubung dengan ahli keluarga kita ni. Sekarang ini di mana yang dibahaskan sebelum ini, memang kita ni dah dapat menepikan lah, dah boleh kita ni menolak kecanggihan yang sedia ada, modern atau anda boleh kita ni katakan, jangan tak ada WhatsApp lagi. Pakai mobile biasa saja, tidak ada WhatsApp. Buang WhatsApp itu, buang media sosial itu. Dia dapat tu, sebab semua info ada. Info kita ni mesti generasi yang informatif, mesti. Jadinya kita ni melihat untuk membina, memanglah kita lihat boleh kita ni buat pertama sekali langkah-langkahnya ialah dengan menubuhkan grup WhatsApp dengan keluarga. Itu boleh membantu sebenarnya. Yang kedua, kita ni kadang-kadang sebagai admin, kalau ada percakapan-percakapan dan sepatutnya dalam WhatsApp itu, kita tagur anak kita ni. Tapi jangan secara transparent. Mesti kita ni bertapuk, prepaid ke dia. Itu boleh menimbulkan dalam zaman sekarang inilah cara kita ni menangani. Kemudian dipasani, dan kita ni sebagai admin, sebagai ibu bapa, lah kalau akan bercakap, lah kongsikanlah maklumat yang betul, yang sahih, jangan fake. Sekarang bahasa je fake. Kemudian kita ni lihat lagi, itu cara kita ni lah, menghadapi segala kemudahan yang

0: yang sedia ada. Yang kedua, sentiasalah bermusyawarah. Apa yang kata ni anak-anak kata ni beritahulah, kalau ada anda puas hati, mungkin ada kasih sayang yang kurang sedikit, beritahu kan. Sepertinya jangan ada perbezaan dalam kita mendidik anak-anak kita ni.
1: Pilih kasih.
0: Pilih kasih tu maksudnya tu. Tu yang kita ni lihat, pilih kasih. Jangan ada pilih kasih dalam keluarga kita ni. Lebih-lebih lagi dia. Itu yang kedua, dalam musyarah. Dan yang ketiga, yang lebih penting sekali ialah sembahyang berjemaah. Kita ni terapkan. Walaupun tentu ni sibuk mana, kadang-kadang anak-anak kita ni ada yang berkahwin-kahwinan sudah. Ada sudah ketemu menantu. Kadang-kadang kata ni mesti ada satu hari dalam seminggu itu untuk kita ni solat berjemaah. Walaupun dah solat berjemaah, sekurang-kurangnya ada zikir. Kadang-kadang sibuk juga ni ustaz, payah berkeluar rukuaninya, masing-masing sibuk. Boleh buat online, tak masalah. Kalau munajat, mana munajat boleh seminggu sekali, tak masalah. Kita ni buat keluarga online, tak masalah, dan berbincang-bincang. Tapi timbulkanlah suasana persekitaran, kondusif lah untuk kita ni, masyarakat persekitaran tu, bi'ah Islamiah itulah, supaya kita ni dapat membina keluarga ni. Sebab sekarang ni yang jadi timbul masalah ialah kanak-kanak yang terabai. Tak abai kasih sayang. Ini yang menakutkan. Mesti kita ni fikirkan anak-anak yang terabai ni macam mana kita ni menanganinya. Jadinya berbalik semula kepada keluarga yang dibina pada asal mulanya tu. Sebab kita ni dalam keluarga ni, kita mesti melihat kepada hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita ni dengan Allah dan hubungan kita ni sesama manusia. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi sebagai rumusan untuk tajuk kita pada hari ini, keluargaku harapanku, ustaz, nasihat ustaz kepada masyarakat khususnya agar mereka ni sentiasa menghargai keluarga.
0: Okey, terima kasih Puan Najah. Bagi yang ada masih ada keluarga, Ali masih ada indung, ibu bapa terutama sekali, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, doakan mereka, jaga kebajikan mereka. Kalau sudah dorang yang ada di dunia ni, sudah berada di alam barzakh, kita ni doakan mereka, bacakan surah Fatihah, hadiahkan pahala kepada mereka. Dan yang kedua lagi, bagi yang masih ada keluarga belum nauzubillah min zalik, belum berlaku goncangan dalam keluarga itu, jagalah baik keluarga kita ni itu. Mudah-mudahan keluarga yang kita ni harapkan tu akan menyelamatkan kita ni sewaktu kita ni berada di alam kubur. Yang kedua dan yang ketiga lagi, kita ni mengharapkanlah siapa-siapa yang berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga, pilihlah pasangan yang soleh-soleha. Dia semestinya yang ada background agama ni pilih, indah sebenarnya. Tapi yang penting sini ada unsur keislaman yang ada dalam dirinya. InsyaAllah kita ni akan dapat menjadikan rumah tangga kita ni itu sebagai keluargaku harapanku. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih ustaz ya atas penjelasan daripada tajuk kita pada hari ini, keluargaku harapanku, dan apa yang kita harapkan juga, semoga perkongsian hari ini menjadi peringatan kepada kita ni semua ya, bahawa keluarga ini adalah amanah dan harapan yang perlu dijaga dengan kasih sayang, kesebaran serta didikan agama. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah dengar, demikian tadi kita telah pun bersama mendengarkan tajuk Rancangan Atin keluaran kali ini, Keluargaku Harapanku, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi bin Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi audio kita dapat dengarkan sebuah program Mak Din membawakan kita tajuk Keluargaku Harapanku. Dan kita berdoa juga ya, semoga hari yang bermakna ini untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita dipenuhi dengan

0: dan kasih sayang, kebahagiaan dan juga kenangan indah bersama dengan orang-orang yang tersayang. Jadi semoga setiap keluarga kita sentiasa dalam rahmatnya, kesihatan yang baik dan juga kehidupan yang harmoni. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada membawa kita ke pukul 2.52 minit petang waktu Brunei Darussalam. Masih lagi bersama kami di National FM Serambi Petang.
1: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Ah, masuk.
4: Anu pak, ada orang akan jumpa.
3: Eh wang, memberi salam. Apa pak ini mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ini?
4: Indah pulang tu pak.
3: Iya tah, jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umam.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.

pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General, Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-sien, Director General, Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Liju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Liju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan artificial intelligence di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman
dan Yang Teramat Mulia Pengiran

0: iaitu awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah Bersamaan 2026 Masihi. Seterusnya, penentuan Hari Raya Aidiladha akan disiarkan melalui Radio Television Brunei Sebaik Sahaja Ru'yah pada petang 29 Zulkaidah 1447 Hijriah itu nanti, bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi, berkenan diperoleh melalui pemakluman yang dilakukan melalui siaran RTB. Jadi orang ramai adalah diminta untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati di mana tempat-tempat yang telah pun saya sebutkan tadi bagi meru'yah melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. Seterusnya kita dengarkan anak kunci kata untuk hari ini.
1: Kunci kata hidayah. Allah, Kaulah Tuhan yang selalu kurindu. Allah, Kaulah Tuhan yang kuagungkan. Di mana saja kakiku melangkah, Kau tidak kulupa. Cintamu Maha Agung sentiasa dizikirkan. Maha Suci Allah, Kau wujudkan dari tiada kepada ada. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Aku pasrah atas segala ketentuannya. Hidayah itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berdoalah dan memohon hidayah kepada Allah yang merupakan sebab paling utama untuk mendapatkan hidayahnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, kalau semua kebaikan asalnya yakni dengan taufik yang itu ada di tangan Allah yakni semata dan bukan di tangan manusia, maka kunci yakni untuk membuka pintu adalah yakni selalu berdoa, menampakkan rasa memerlukan, sungguh-sungguh dalam penyerahan, yakni selalu berharap dan takut yakni kepadanya. Maka ketika Allah telah memberikan kunci, yakni taufik itu kepada seseorang hamba, bererti dia ingin membukakan yakni pintu taufik kepadanya. Dan ketika Allah memalingkan kunci, yakni taufik itu dari seseorang hamba, bererti pintu kebaikan yakni taufik akan selalu tertutup baginya. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Halia ini tanam-tanaman, ke barat juga akan lebahnya. Dunia ini hanya pinjaman, akhirat juga akan sudahnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku cacat tanpa hidayah-Mu dan lemah tanpa rahmat-Mu. Berikanlah aku kedua-duanya agar dapat dengan bersungguh-sungguh mengabdikan diri kepada-Mu. Jadilah kita tampan dengan keimanan, cantik dengan ketakwaan. Berdoalah agar sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah-Nya. Ingatlah, harta adalah pelayan dan jangan pernah menjadikannya majikan, kerana ia mampu menyesatkan kita dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

National FM. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
0: تفسيرnya dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: masan ke Syria sebanyak 50%. Beberapa kapal terkandas di sekitar Selat Hormuz ketika Amerika Syarikat dan Iran gagal mencapai persetujuan ke atas selat berkenaan. Presiden Ukraine tiba di Bucharest bagi sidang kemuncak Bucharest 9 bagi menyeru sokongan berterusan daripada Eropah. Pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC meramalkan permintaan minyak global akan meningkat 1.17 juta tong sehari bagi tahun ke tahun. Dan akhir sekali, syarikat penerbangan India Air akan mengurangkan beberapa perjalanan antarabangsa berikutan kenaikan harga minyak pesawat dan sekatan ruang udara disebabkan konflik di Timur Tengah. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang ini nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141 tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Berada di jam terakhir pertemuan kita untuk hari ini, Audio Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 14 Mei 2026. Masih kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam Info Daerah selepas ini.

merupakan salah satu siri di bawah The Journey Back to Allah yang mengetengahkan pendekatan santai, aktif dan interaktif dalam membina jati diri belia Islam. Melalui konsep Amazing Race, para peserta akan dicabar untuk meneroka, berfikir, bekerjasama dan menyelesaikan pelbagai tugasan menarik yang bukan sahaja menguji ketahanan mental dan fizikal, malah mengandungi pengajaran serta nilai-nilai Islam yang bermanfaat dalam kehidupan seharian. Okay, program ini insyaAllah akan diadakan pada Ahad 17 Mei 2026, 8 pagi hingga 11.30 pagi di Masjid Sultan Sharif Aili, Kampung Sengkorong. Okay, program ini terbuka kepada belia berumur 17 hingga 25 tahun dan juga merupakan peluang terbaik untuk membina ukhuwah, mengasah kemahiran, kepimpinan serta menikmati pengalaman bermanfaat bersama rakan-rakan dalam suasana yang menyeronokkan dan penuh makna. Okay, program ini bertujuan untuk mendekatkan belia dengan nilai-nilai Islam melalui aktiviti yang santai, interaktif dan fun. Dalam masa yang sama, peserta dapat build teamwork, leadership dan jati diri yang positif sambil enjoy aktiviti bersama. Okay, kami mengandalkan penyertaan dari orang ramai, muslimah dan muslimin dan muslimah, khususnya golongan belia berumur sekitar 17 hingga 25 tahun. Peserta siri The Journey Back to Allah dan belia di kawasan Kampung Sengkorong A dan B. Program ini menekankan penghayatan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, semangat ukhuwah, kepimpinan Islam, kerjasama, disiplin serta pembentukan jati diri belia Muslim yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, program sebelum ini adalah lebih kepada talk atau sesi perkongsian. Jadi program kali ini kami buat satu kelainan konsep Amazing Race. Belia bukan hanya menjadi pendengar tapi turut sama terlibat secara aktif. Okay, peserta perlu hadir awal, hadir seawal jam 7.45 pagi dan program dijangka tamat pada jam 11.15 ke 11.30 pagi. Jumlah checkpoint adalah sebanyak 5 checkpoint. Setiap checkpoint akan ada cabaran tersendiri yang fun tapi mencabar untuk menguji teamwork, kreativiti dan juga kefahaman peserta. Jadi lagi meriah kalau bawa kawan-kawan juga. Ya, walaupun program ini santai dan banyak aktiviti fizikal, vibes kerohanian tetap ada. Setiap cabaran dan aktiviti akan diselitkan pengajaran, refleksi dan message positif yang boleh dijadikan reminder dalam kehidupan seharian. Setiap kumpulan dijangka terdiri daripada sekitar 4 hingga 6 orang peserta bagi memastikan kerjasama yang efektif sepanjang aktiviti. Pihak penganjur mungkin akan mempertimbangkan pemilihan kumpulan secara campuran supaya peserta dapat berkenalan dan membina ukhuwah dengan lebih ramai belia lain. Ya, jumlah peserta adalah terhad bagi memastikan kelancaran program dan pengurusan aktiviti berjalan dengan baik. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, program ini akan dijalankan di kawasan Masjid Sultan Sharif Aili, Sengkorong. Tidak sepenuhnya, program melibatkan gabungan aktiviti indoor dan outdoor bergantung kepada jenis cabaran yang dijalankan. Peserta digalakkan memakai pakaian sukan yang sopan, selesa dan sesuai untuk aktiviti fizikal serta menepati etika berpakaian Islam. Peserta disarankan untuk membawa botol air sendiri, alat tulis ringkas dan barang keperluan peribadi yang sesuai untuk aktiviti luar. Ya, pihak penganjur akan menyediakan kit kecemasan asas serta memastikan keselamatan peserta sentiasa dipantau sepanjang program berlangsung. Okey, sekiranya cuaca tidak mengizinkan, aktiviti akan disesuaikan atau dipindahkan ke kawasan berbumbung demi keselamatan dan keselesaan peserta. Ya, program turut menyediakan slot pengajaran dan perkongsian ringkas sebagai pengisian rohani kepada peserta. Okey, program ini membantu peserta mendekatkan diri kepada Allah melalui penghayatan nilai Islam, refleksi diri, semangat ukhuwah dan penerapan Al-Quran serta sunnah dalam aktiviti harian. Penganjur berharap peserta akan terus bersemangat untuk memperbaiki diri, aktif dalam aktiviti masjid serta mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan seharian. InsyaAllah, pihak penganjur berharap program seperti ini akan dapat diteruskan secara berkala.

0: ataupun tahunan sebagai platform pembangunan belia Islam. Okay, peserta digalakkan untuk terus mengikuti siri Journey Back to Allah dalam menghadiri majlis ilmu, mendekatkan diri dengan komuniti masjid dan sentiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah harian. Selain itu juga, peserta juga berpeluang untuk menjadi ahli syababul iman untuk terus aktif dalam aktiviti belia dan pembinaan diri.
1: Baik, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Dayang Syarifah Nur Najwa binti Muhammad Zain selaku pengurusi bagi

terima kasih rakan setugas saya di Konti Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Seperti biasa, kena mengongsikan antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan rakaman antara aktiviti yang telah berlangsung ya di daerah Tutong ini. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan Jom Makan Food Festival 2026 yang sudah pun bermula pada 13 Mei 2026 masih lagi berlangsung ketika ini di kawasan lapang pentas persembahan padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong sehingga 17 Mei 2026. Dan aktiviti jualan ini akan dan aktiviti jualan dibuka bermula pada pukul 10 pagi sehingga 12.30 malam ya. Jadi kita dialalukan untuk sama-sama menyaksikan, memeriahkan sekaligus menyokong pengusaha tempatan kita ni yang turut serta dalam Jom Makan Food Festival 2026 berlangsung sehingga 17 Mei di kawasan lapang pentas persembahan padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan berikutnya Auda, kita kongsikan lagi. Pada 17 Mei 2026 akan diadakan bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain bertempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong pada pukul 7.30 pagi.

0: Pada 17 Mei 2026 juga akan diadakan satu aktiviti. Pada 17 Mei 2026 hari Ahad bertempat di Ecoponics Garden Bang Nukat Kampung Lamunin. Pada 17 Mei 2026 hari Ahad juga akan diadakan satu acara Adu Gayuh Glam Kampung Galor yang diadakan di Ecoponics Garden Kampung Bang Nukat Lamunin Tutong. Acara ini bermula pada pukul 8 pagi.
1: Baiklah, kita akan cuba untuk menghubungi lagi rakan kita dari daerah Tutong dan selepas ini kita akan ke daerah Belait. Kita akan bersama dengan rakan saya, Siti Aminah.
2: National FM Radio Brunei.

0: Terima kasih rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar. Dalam info daerah dari daerah Blight di petang ini, kita membawakan satu bahan pendekatan saya bersama dengan Ustaz Muhammad Ali Omar bin Haji Yusof mengenai dengan amalan yang dapat diserapkan dalam hidup kita seharian. Jadi kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadinya silakan Ustaz pengongsian di petang ini dalam info daerah dari daerah Blight.
1: Terima kasih Puan Aja. Salah satu yang ingin saya kongsikan pada hari ini bersama dengan para pendengar, salah satu zikir yang boleh dijadikan sebagai amalan kita ni seharian, mungkin kita pernah mendengar satu zikir iaitu Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yakni cukuplah Allah, yang maksudnya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini adalah satu daripada yang telah diajar oleh Rasulullah.

0: sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa yang mengamalkannya, insyaallah ia akan memberikan ketenangan hati, pelindungan daripada bahaya, serta jalan keluar daripada kesulitan hidup, serta mendatangkan pertolongan dan mendatangkan rezeki juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ia boleh menenangkan hati dan jiwa, ia juga adalah sebagai pelindung terbaik, solusi kepada semua segala masalah kita ni, insyaAllah.
1: Ya, ada pendengar, itu dah tadi pengungsian kita ya, bersama dengan Ustaz Muhammad Ali Umar bin Haji Yusuf. Satu pengungsian yang cukup bermakna, yang dapat kita amalkan secara mudah untuk kehidupan kita seharian. Apa yang kita harapkan, ia dapat dimanfaatkan untuk bagi diri saya sendiri dan juga diri habis kita di luar sana. Itu saja yang dapat dikongsikan dari Darah Belait di petang ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Stadio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
2: Nasional FM, Radio Brunei.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak, diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Baik, ada sebelum kita meneruskan lagi info daerah kita untuk hari ini, marilah kita menandatangan memohon lagi keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, tugasan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.
5: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: National FM.
7: Doa sebelum memulakan perjalanan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha

كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Baiklah, kita teruskan lagi info daerah kita untuk hari ini, Khamis 14 Mei 2026. Kita bersama dengan rakan saya dari daerah Temburong, kita bersama dengan Nur Syahrina. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bagi mengusikan bahan yang mengambil tempat di daerah Temburong ini. Baik, terusnya kita kongsikan bahan sisipan untuk petang ini.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Tradisi yang semakin dilupakan apabila ramai tidak mengetahui buah petola matang yang dikeringkan boleh dimanfaatkan menjadi berus mencuci pinggan mangkuk. Seorang peniaga sayur di daerah Temburong ini juga menjelaskan kebiasaannya. Pelanggan akan memilih buah petola yang muda dan lembut untuk dimasak sebagai lauk. Namun petola tua juga tidak harus dibuang dan masih boleh mendatangkan keuntungan dan hasil daripada jualan. Di mana petola tersebut boleh dijemur untuk beberapa hari bagi mengeluarkan air sebelum kulitnya dikupas hingga kelihatan urat berwarna kekuningan. Maka terbentuklah satu lagi keunikan berus yang dihasilkan daripada sayur ataupun buah petola. Berus ini bahkan sudah wujud pada zaman nenek moyang kita dahulu. Cuma sekarang, ianya sangat jarang dan kurang didedahkan kepada orang ramai. Berus petola ini merupakan bahan berus mandian organik yang sangat bagus digunakan untuk menggosok badan semasa mandi oleh orang dulu-dulu. Jadi tradisi ini juga kini semakin dilupakan apabila ramai tidak mengetahui buah petola matang atau yang sudah tua yang dikeringkan boleh dimanfaatkan untuk menjadi berus mandian ataupun span mencuci pinggan mangkuk.
3: Nama Anti Ninsiana aja, berasal dari perpindahan Retai lah, kampung Sebanar, kampung Tanjung Bungar. Petola gantang berusan ni memang dari turun temurun lah ni. Dari dulu-dulu sudah ni orang makai. Berita masa ni kan baru diperkenalkan semula supaya tidak luput lah. Lain daripada petola biasalah, kalau yang muda tu boleh buat sayur. Kalau no, kita kan buat sup kan untuk sayur kan, anis pelan tu rasanya tu. Macam petola biasa kita tu rasanya anis, ya sudah tua jadi berus lah. Terus diri pelan membuat ini bertanam. Lepas tu kalau sudah ya tua sekarang, dijemur, lepas tu dikupas, dibuang kulitnya. Diambil bijinya, tanam semula. Yalah, mula kita sediakan tapak kan semayan untuk kita berkebun. Kebun, lepas tu biar ya anu lah, jadi sampai ya berbuah, berbunga lah. Sampai mengeluarkan bunga, lepas tu jadi buah. Kalau mau buat span macam ini, berus macam ini kan, biar ya tua sikit lah. Kalau untuk sayur pun yang muda saja untuk buat sayur. Kalau untuk baspan macam mana, pasalah ambil yang tua sikit, yang baru menguning tu buahnya tu. Ada lagi jauh pulang tapi kan menguning lah tu. Lepas tu dijemur. Lepas dijemur biar ya kering sikit lah. Kering sikit sedang dikupas. Ya tak jadinya macam mana lawa. Rasanya kasar pulang usulnya ni, indah macam yang berjual di kedai. Ya agak kasar sikit lah. Tapi sudah kita ni memakai berminggu-minggu, ya halus licin. Senang dipakai, ya kita tahan dah. Tahan, macam mana sebiji boleh dia bagi tiga. Dari mama lah, batas sudah ni. Dari ku lepas ke sekolah, masa kami di sekolah pun ada pendidikan pertanian, subjek pertanian ya tu. Guru-guru pun ada juga mengajar cara bertanam. Perkara ni senang saja ni, kita tanam. Tanam ya tu. Ya, sudahnya sekarang ada buah macam ni, tambel lah. Jadi span untuk kita ni busuk badan. Cuci piring pun boleh juga. Senang pakai. Lepas pakai mesti cuci lah, takut dia sekarang apa ni, ada babue. Tidak tahan tu. Kalau ya babue tu tidak tahan. Ya terlepas makai cuci, keringkan, tahan 10 bulan. Ikut cara ini pemakaian kita nih. Kalau terajin lepas kita makai cuci, buangkan umumnya itu kan, buahnya itu kan, buang. Lepas itu keringkan, matahlah macam setahun pun mudah itu. Kan kuturunkan arah anak-anak juga biar dorang macam kan nih. Biar diorang tahu bah macam mana cara menanaman ni, biar ya pun indah habis di sini saja bah. Biar orang kanak-kanak tu tahu juga. Lagipun ya boleh menambahkan pendapatan itu. Jual lah. Lebih-lebih dipakai, jual saja untuk menambahkan pendapatan sedikit. Ikut pasar lah. Kalau yang besar itu ada yang 3 ringgit, ada yang 5 ringgit juga. Kalau ya panjang macam area itu, aku ada berjual yang setengah meter, panjangnya macam mana? Berjual 3 ringgit, ada 5 ringgit, ada yang panjang itu 5 ringgit. Ini tinggal yang pindek-pindek saja lah. Anak remaja masa ini jangan malu bertanam pecula gantangan ini lah. Pas saya boleh menambahkan pendapatan. Jangan malu, ya panik kok jadi terus dan boleh dijual. Ya betul lah.
4: Auda, jadi dari dahulu lagi memang beras petola ini yang digunakan untuk beras mandian, bahkan sehingga ke hari ini masih lagi ada masyarakat yang menggunakannya, terutama sekali masyarakat Iban. Apapun, semoga ianya akan semakin dikekalkan dan diharap ada pihak yang bertanggungjawab akan mengambil tindakan untuk mendedahkan atau memperkenalkan lagi keistimewaan buah petola sebagai tanda khazanah alam semula jadi yang dapat dimanfaatkan kepada kita dan juga boleh menjadi satu sumber hasil pendapatan daripada jualan. Apapun syabas kita ucapkan kepada mereka yang masih lagi mengekalkan khazanah alam semula jadi untuk menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan banyak kegunaannya kepada kita hasil dari mempraktikkan ciptaan orang dahulu kala.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Baiklah Audas, sekian itu saja perkongsian dari daerah Temburong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas kita di Bandar Sri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syarina. Baik, ada terus lagi kita ke daerah Tutong. Kita bersama, kembali bersama dengan rakan saya Ernie Sofina Mustafa.
1: Baik, terima kasih rakan setiga saya di Konti Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Seperti biasa, akan mengongsikan antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan rakaman antara aktiviti yang telah berlangsung ya di daerah Tutong ini. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan Jom Makan Food Festival 2026 yang sudah pun bermula pada 13 Mei 2026, masih lagi

0: langsung ketika ini di kawasan lapang pentas persembahan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong sehingga 17 Mei 2026. Dan aktiviti jualan dibuka bermula pada pukul 10 pagi sehingga 12.30 malam. Ya. Jadi kita dialalukan untuk sama-sama menyaksikan, memeriahkan sekaligus menyokong pengusaha tempatan kita ini yang turut serta dalam Jom Makan Food Festival 2026 berlangsung sehingga 17 Mei di kawasan lapang pentas persembahan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan berikutnya, Auda, kita kongsikan lagi pada 17 Mei 2026 akan diadakan bengkel kesempurnaan ibadah Fardu Ain bertempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong pada pukul 7.30 pagi. Pada 17 Mei 2026, hari Ahad, juga akan diadakan satu acara Adu Gayuh Glam Kampung Galor yang diadakan di Ecoponics Garden Kampung Bang Nukat Lamunin Tutong. Acara ini bermula pada pukul 8 pagi. Baik, Auda, untuk berikutnya kita kongsikan pula satu aktiviti yang telah diadakan ya bertempat di Pusat Belia Tutong, Bengkel Ukiran Laser yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Jadi Bengkel Ukiran Laser ini menampilkan seorang pengusaha tempatan ya, pengusaha kraft tangan dari Daerah Tutong yang telah berjaya menghasilkan beberapa produk berasaskan kayu. Jadi sejarah perjalanan bidang yang diceburi oleh Awang Muhammad Khairi Rafi bin Haji Zulkifli ini telah dikongsi sama bersama para peserta belia yang menyertai Bengkel Ukiran Laser ini. Jadi saya juga berkesempatan membuat pendekatan bersama Muhammad Khairi Rafi bin Haji Zulkifli, pengusaha kraft tangan.
1: Untuk tahun 2026 ini, kami sudah pun mengeluarkan beberapa produk yang baru seperti mehrab dan juga sitar kayu. Untuk tahun ini, sambutan amat memberangsangkan memenangkan raya kata ini awal kira awal tahun lah, kira macam tahun bulan 3 bulan 4. Jadi banyak sambutan especially for sitar kayu. Okey, untuk di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah setelah beberapa tahun ini makin ramai lagi ya belia-belia anak muda, ada juga yang apa pencanannya yang cuba membuka perusahaan bisnes orang sendiri, especially seni ukir digital ada lebih ramai sudah. Walau bagaimanapun, kami macam mana sebagai satu kumpulan lah, satu kumpulan yang bersaing secara sehat macam mana. Alhamdulillah, ini adalah salah satu peluang lah yang diberikan daripada ada sektor swasta maupun daripada kerajaan sendiri. Dengan adanya produk seni ukiran digital ini ataupun satu ilmu seni ukiran ini membawa teknologi moden kepada produk yang alami, maksudnya macam contoh, sebagai contoh raw material lah, raw material kayu, leather dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu peluang yang dibukakan daripada pihak kerajaan ataupun swasta untuk orang mempelawa saya ini sebagai tenaga pengajar untuk mengajar student-student habis dorang, ada yang minta ajarkan untuk ia punya pekerja-pekerja dorang, untuk dorang ini mengeluarkan satu produk yang boleh digunapakai especially untuk masyarakat petani ataupun di luar negara. Untuk hari ini saya diberikan peluang daripada Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong untuk memberikan sedikit sebanyak ilmu daripada seni ukir digital ini. Jadi saya hari ini target untuk menyampaikan introduction daripada hasil perjuangan ataupun orang usaha ini daripada awal sehinggalah ke hari ini, pencapaiannya, and then seterusnya memberi habis orang ini merasa macam mana menjadi seorang pengusaha yang mengeluarkan produk kayu ini. So, dibagi tasar habis orang masa ini untuk orang mendesain-desain orang sendiri, kemahuan orang sendiri untuk dibubuhkan ke kitchen habis orang macam mana. Beli-beli especially-nya yang ada di daerah Tutong maupun di seluruh negara Brunei Darussalam ini untuk merealisasikan dorang punya kemahiran, bukan saya daripada seni ukir digital ini, malah ada yang pandai mahir daripada jahitan dan sebagainya untuk dorang itu mengasah bakat bis dorang. So kalau saya yang bahagian seni ukir digital ini, memang saya mengharapkan ramai lagi yang boleh membuka seni ukir digital ini, meluaskan lagi dorang punya kemahiran itu untuk orang, especially orang Brunei memakai.
0: Alhamdulillah, Auda, ya, pelbagai bentuk rekaan kraft tangan kayu yang dihasilkan Disirikan lagi dengan gambar-gambar bermotifkan ciri-ciri kebrunaian menggunakan aplikasi Photoshop telah dipamerkan dalam bengkel tersebut. Peserta juga berpeluang belajar mereka desain dan nama kesukaan masing-masing sekaligus melihat secara dekat bagaimana mesin ukiran laser ini beroperasi ya, dan dicetak di atas kayu bersaiz kitchen. Jadi mudah-mudahan golongan belia yang turut serta dalam bengkel ukiran laser ini akan terinspirasi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, gigih dan mempunyai semangat yang tinggi untuk memanfaatkan kemahiran yang ada. Baik, dengan bahan tersebut sekian saja yang dapat dikongsikan. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
3: Baik, terima kasih rakan saya dari daerah Tutong, Ernie Sofina Mustafa telah pun memberikan kita info dalam info daerah. Maka lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisinya hari ini Khamis 14 Mei 2026. Dan sampai di sini saja saya menemani Auda di ruangan Serambi Petang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, jaga diri, hati-hati selalu.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini 14 Mei 2026. Bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Audah pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah kini menjadi tumpuan oleh bakal jemaah haji dari seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam yang tiba secara berperingkat ke kota suci tersebut. Suasana di sekitar Masjidil Haram juga semakin sibuk dengan kehadiran para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah sementara menantikan kemuncak musim haji nanti. Kelihatan para jemaah mula melaksanakan tawaf sunat, sa'i serta memperbanyakkan amalan ibadah di kawasan Masjidil Haram yang menjadi tumpuan umat Islam. Pihak berkuasa Arab Saudi turut mempertingkatkan pelbagai persiapan termasuk aspek keselamatan, pengangkutan, kesihatan serta pengurusan pergerakan jemaah. Ia bertujuan bagi memastikan kelancaran musim haji pada tahun ini. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi arahan pihak berkuasa serta memperbanyakkan ibadah dan doa sepanjang berada di bumi yang penuh keberkatan ini. Di tengah kemuliaan kota Makkah Al-Mukarramah dan dekatnya pandangan kepada Kaabah, hati ini masih tetap merindui kota Madinah, kota yang menghadirkan ketenangan, tempat bersemadinya junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beberapa bakal jemaah haji negara mengongsikan pengalaman mereka di kota suci Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Usman bin Rajab, Madinah, dan juga dapat berkunjung ke Raudah dan juga berkunjung ke Makam Nabi. Sebelum-belumnya dapatlah setiap waktu untuk berkunjung ke Makam Nabi. Walaupun tidak dapat dekat, tapi mungkin lebih melihat ia punya kawasan pun alhamdulillah.
3: Nama saya Nur Azizah binti Jawa Putih, Raudah. Tapi bukan daya temani kalau ada sudah peraturan baru perlu pakai nusa apa kan. Dulu kalau umrah ke Raudah tu alhamdulillah macam sekali umrah dapat 7 kali ziarah.
4: Nama saya Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung, yang mana tempat ini adalah tempat terakhir Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan memang kami semestinya yang kami tunggu-tunggu apabila tiba di Madinah ini, kami pastinya akan menziarahi makam baginda dan seterusnya sembahyang Raudah.
1: Ada pendengar yang dihormati, pelaksanaan inisiatif Makkah Route memberi manfaat dan menyumbang kepada kelancaran operasi haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Tuan yang terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam di Riyadh Arab Saudi, seterusnya mengongsikan pandangannya mengenai inisiatif tersebut.
5: Apa yang kita lihat, sebaik saja jemaah sampai dan turun daripada pesawat kapal terbang, alhamdulillah para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini. Dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security cek bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah. Jelasnya inisiatif Makkah Route ini adalah sangat baik sekali, alhamdulillah.
1: Auda, pendengar sekalian, menunaikan umrah pertama sebaik tiba di Kota Suci Makkah merupakan antara detik paling bermakna bagi para bakal jemaah haji. Dengan berpakaian ihram dan melepaskan niat di miqat, para jemaah memulakan perjalanan ibadah penuh penghayatan sebelum menyempurnakan tawaf mengelilingi Kaabah, diikuti sa'i serta tahallul. Bagi kebanyakan jemaah, pengalaman pertama menatap Kaabah dengan mata sendiri menghadirkan rasa syukur dan sebab yang sukar diungkapkan. Umrah ini juga menjadi sebahagian daripada pelaksanaan haji tamattu', iaitu ibadah umrah yang disempurnakan terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji pada kemuncaknya nanti. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Audia dan selamat petang kita ucapkan ya. Di pertemuan kita di petang ini, petang Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Dan tidak terasa kita sudah pun melangkah di hari ke-134, minggu ke-20 ya. Semoga hari Audia dalam keadaan yang tenang-tenang saja dan memberikan manfaat ya untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita. Di pertemuan kita hari ini, hari Khamis, bermakna ya hari Isnin dan juga hari Rabu telah pun kita berusaha dengan sebaik mungkin dan semoga hasilnya di hari Khamis ini juga membawa kebaikan ya di dalam kehidupan kita. Bagi bis kita yang dalam perjalanan, kami harapkan bis kita memandu dengan lebih berhati-hati. Kita percaya di kawasan yang dilalui ya, pada ketika ini kebanyakan kawasan ya di mana dipenuhi dengan kenderaan penuh

0: besar dengan trafik yang ada di kiri, di kanan dan juga sebagainya. Apa yang kami harapkan adalah kesabaran daripada bis kita ya, untuk terus ada di dalam diri dan sentiasa bertolak ansur sesama pengguna, sentiasa mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan juga sentiasa lah ya untuk bis kita sentiasa melihat kiri dan juga kanan, dikhawatiri ya mungkin ada orang lalu lintas ataupun mungkin di kawasan sekolah ya sebagainya. Kanak-kanak ini kadang-kadang mereka ini ya tidak terlalu menjaga keselamatan diri mereka dan hinggakan ya mengharapkan kita untuk menjaga keselamatan mereka. Jadi untuk itu sentiasa bertolak ansur dan juga sentiasa tenang-tenang saja ya di pertemuan kita di petang ini, dan insyaAllah mereka akan terus menemukan Money Audio di ruangan segmen Variasi Senja ini sehingga ke pukul 8 malam nanti. InsyaAllah dikongsikan beberapa informasi dan juga lagu-lagu menepati citra Saudara ya. Tepat pada pukul 5.30 petang nanti, dengarkan bersama berita perdana dari studio Jubilee 1.
1: Secubit fakta.
2: Botol air termahal di dunia. Biasanya kita akan membayar antara 60 sen sehingga 2 ringgit sahaja bagi sebotol air bersaiz kecil atau besar. Namun, tahukah Auda bahawa terdapat sebotol air yang berharga $60,000 Amerika?
1: Secubit fakta.
2: Aqua di Cristallo Tributo Amode Gliani adalah air botol yang paling mahal di dunia dengan harga $60,000 Amerika bagi 750 ml.
1: Secubit fakta.
2: Pengusaha air botol ini, Fernando Altamirano, telah membuat botol ini dengan menggunakan emas tulen 24 karat. Airnya merupakan campuran air mata air semula jadi dari negara Fiji dan negara Perancis selain air glasier dari negara Ireland.
1: Secubit fakta.
2: Dalam masa yang sama, air di dalam botol ini mengandungi 5 mg serpihan emas 24 karat. Air ini dikatakan mampu mengurangi stres dan meningkatkan kelembutan kulit.
1: Secubit fakta.
2: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 14 Mei. Pada 14 Mei tahun 1607, James Fort diasaskan yang kemudian dikenali dengan nama Jamestown, Virginia, penempatan pertama Inggris di Amerika. Pada tahun 1796, saintis Inggris Edward Jenner mentadbir inokulasi cacar yang pertama. Pada 14 Mei tahun 1870, perlawanan rugby pertama di New Zealand diadakan di antara College Nelson dan Kelab Rugby Nelson. Dan pada 14 Mei tahun 1973, Skylab, stesen angkasa Amerika Syarikat, dilancarkan. Dunia

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
1: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

dengan seterakan strategik lainnya. Bengkel berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bengkel bertujuan mewujudkan kefahaman bersama tentang kepentingan membina persekitaran yang menyokong, melindungi dan mempromosi pemakanan ibu, anak damit dan kanak-kanak kecil. 48 pain darah dikutip semasa kempen derma darah sempena ulang tahun Hari Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Dianjurkan oleh Radio Television Brunei, kempen berlangsung pagi tadi di Kompleks RTB Sungai Akar. Kempen bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan di kesemua hospital di negara ini. Dua lelaki raib tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Excise 2006. Kedua-duanya menghadapi empat pertuduhan iaitu memiliki 317 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah, memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini, 27 tahun, dijatuhi hukuman denda $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali, 22 tahun, dijatuhi hukuman denda $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Kesemua barang yang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei serta sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas bagi tindakan selanjutnya.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti tepat pada pukul 8 malam nanti.

Hari demi hari sudah ku lewati. Jika ini jalannya harus kuat hati. Benar orang kata, nasi jadi bubur. Namun cinta kita

Baik, selamat petang kita ucapkan kepada bis kita ya, yang menikmati petang ini dengan secangkir kopi ataupun secawan teh ataupun secawan coklat panas ya. Semoga petang bis kita dalam keadaan tenang-tenang sahaja, maklum sajalah setelah seharian bekerja dan juga adik-adik kita ni seharian mereka ya bersekolah. Jadi kita mengharapkan untuk petang ini kita berehat seketika, mengambil udara yang segar dan yang paling penting adalah untuk menikmati petang kita ini dengan ketenangan bersama dengan mereka yang dikasihi. Malah juga sebenarnya banyak aktiviti ataupun kegiatan yang boleh dilakukan di petang ini ya, selain daripada berehat sahaja. Walaupun berehat itu adalah yang diperlukan, namun tidak semuanya rehat berkenaan ya, yang dapat menenangkan jiwa dan juga hati kita ni. Kadang-kadang kita memerlukan sesuatu perkara agar kita ni melupakan mungkin permasalahan yang mendatang ataupun pada kita ini dan sebagainya. Jadi ada beberapa idea santai dan juga bermanfaat untuk dapat diisikan di waktu petang ini ya. Antaranya ialah anda boleh berjalan ataupun brisk walk dengan orang kita ni selama 20 minit ataupun 30 minit di kawasan rumah ke ataupun kawasan kampung ke dan sebagainya, kerana cuaca petang ini biasanya lebih nyaman sambil kita ni mendengarkan lagu, podcast, mungkin juga zikir ya, di telefon bimbit menggunakan Bluetooth earpiece ataupun earpiece kita ni ya. Dan kedua, mungkin juga boleh ya mengisi masa kita dengan bacaan sedikit Al-Quran ataupun tafsir, walaupun hanya beberapa muka surat saja, tetapi bila konsisten ia akan lebih memberikan kesan kepada kita ya, daripada

Membaca banyak tetapi jarang dilakukan. Ketiga, boleh juga kita ni mengemas mungkin ruangan kecil sajalah, ya, kalau kalau bilik atau mungkin besar. Tapi bila menyentuh tentang ruang kecil ini, mungkin meja kecil kita, beg kita, mungkin juga telefon bimbit habis kita, biasalah WhatsApp penuh juga kadang-kadang dengan auto download, ya. Kadang-kadang ini boleh memakan memori telefon bimbit kita. Jadi mungkin dengan cara sedemikian boleh saja mendelete, ya, ataupun mengisi masa tersebut dengan membersihkan telefon bimbit habis kita. Dan juga yang keempat seterusnya, boleh melakukan hobi yang ringkas. Mungkin melukis, mungkin berkebun, mungkin juga memasak, mungkin bermain muzik, ya, fotografi, ataupun sambil-sambil itu juga boleh membuat minuman panas buat diri dan juga ahli keluarga. Yang kelima, workout ringan di rumah. Boleh melakukan stretching, yoga, skipping, ataupun sekurang-kurangnya, ya, mengangkat berat yang kecil dan juga sebagainya. Ataupun bagi yang minat untuk menulis jurnal ataupun planning, boleh, ya, mencatat untuk hari ini dan juga hari seterusnya, dan juga beberapa hari untuk keesokan hari lah. Dan kemudian meluangkan masa dengan keluarga, boleh berborak dengan ataupun berbual dengan adik-beradik, ibu bapa, ataupun mungkin siapa saja yang berdekatan dengan kita, ya, pada ketika ini. Dan kemudian boleh belajar sesuatu yang pendek. Pada ketika ini, YouTube dan juga banyak media sosial, ya, menawarkan video-video yang pendek. Dan video pendek ini kebiasaannya ada yang memberikan satu video yang boleh memberikan manfaat, boleh mengajar tentang bahasa, kewangan, teknologi, agama ataupun kemahiran baharu. Dan kemudian sambil-sambil kita minum secawan kopi, sambil-sambil itu juga boleh duduk di hadapan beranda rumah, ya. Kita duduk di beranda rumah sambil melihat keadaan sekeliling. Mungkin dapat di hadapan rumah habis kita ada jalan raya ataupun kenderaan yang lalu lintas, orang yang berjoging dan juga sebagainya. Ini sedikit sebanyak boleh memberikan otak kita ni terasa tenang, kerana ada slow moment yang tanpa kita ni sedari. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri, ya, bagi kaum muslimin muslimat, mengambil wuduk awal, membersihkan tubuh badan, kemudian mencari suasana yang tenang, dan mengurangkan penggunaan telefon bimbit ini juga adalah antara yang terbaik untuk kita ni sambil-sambil itu menantikan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib nanti. Jadi itu antara tips yang boleh dilakukan, yang boleh kita sama-sama cuba, ya, untuk hari ini dan juga hari-hari seterusnya. Mungkin tidak semua, satu demi satu boleh dicuba untuk hari ini. Baiklah, terus setia bersama di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing, iaitu dengan satu persoalan. Persoalannya ialah, apakah perasaan kita ni kalau aib kita ni ataupun keburukan kita ini diceritakan oleh orang lain ataupun diperkatakan oleh orang lain? Saya yakin sudah pasti kita ini akan merasa malu, kemudian merasa hina, kemudian menimbulkan kemarahan dalam diri kita ini, kemudian menimbulkan kekesalan dalam diri kita ini dan tekanan dalam hidup kita ini. Sebab itulah dapat kita ini perhatikan, ada setengah kita ini yang sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Contohnya dengan memukul ataupun mencederakan orang lain dan sebagainya. Dan yang paling membimbangkan lagi ialah ada yang sanggup membunuh dirinya sendiri disebabkan keaiban ataupun keburukan yang diperkatakan itu. Jadi apabila kita melihat akan keadaan ini, maka penting sebenarnya untuk kita memuhasabah diri kita masing-masing supaya jangan sampai membuat perkara yang sama kepada orang lain. Walaupun hakikatnya cerita tu benarnya kita ni, terutama sekali melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebab melalui aplikasi inilah ramai di kalangan kita ni yang ingin menyedari bahawa dirinya telah menyebarkan keaiban ataupun keburukan orang lain. Sedangkan dalam agama Islam, menutup keaiban ataupun menutup keburukan orang lain itu adalah merupakan tanggungjawab kita ni sebagai seorang Muslim. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, kerana sebahagian daripada prasangka ialah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi jelas, sebenarnya arahan untuk menutup keaiban orang lain ini sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengakui diri kita ini sebagai seorang yang benar-benar beriman, maka penting untuk kita membuktikannya, iaitu dengan menutupi keaiban orang lain ataupun keburukan orang lain dan bukannya menyebar-nyebarkannya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam perkara menutup keaiban ataupun keburukan orang lain ini, saya terkadang ada satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semasa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah untuk menikmati hidangan daging unta di rumahnya. Jadi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah sedang menikmati jamuan unta itu, tiba-tiba ada salah seorang jemaah yang terkentut sehingga mengeluarkan bau yang kurang nyamannya kata ni. Tapi ini tahu siapa? Jadi sebelum masuk waktu solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan daging unta hendaklah berwudu. Maka semua jemaah pun berwudu dan aib orang terkentut tadi pun tertutup dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan semua para jemaah untuk berwudu. Inilah contoh yang sepatutnya kita jadikan tauladan dalam menjalani kehidupan kita ni, dan bukannya mengikut cara orang yang salah, mengedit wajah orang lain untuk dijadikan stiker lucu ataupun video-video lucu dengan disertakan lagi dengan kata-kata yang memalukan, kemudian disebar-sebarkan melalui WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya tu tadi. Kalau anilah yang kita ni ikut, maka jangan heran kalau keaiban kita ni ataupun keburukan kita ni juga akan tersebar nanti. Perkara ini jelas kalau kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya yang Muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan juga bersama kita macam mana kita ini akan menangani keaiban ataupun keburukan kita ini, supaya kita ini indah menceritakan ataupun mengungsikan arah orang lain. Pertama, bertobatlah dan luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasal perkara yang mengaibkan kita ini itu. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu menutup keaiban dan keburukan kita ni. Kemudian yang kedua ialah nilai semula kemampuan kita ni sendiri, dan kemudian jadikan ia sebagai pengajaran arah kita ni. Kemudian yang ketiga ialah kuatkan keimanan kita ni dengan memperbanyakkan zikrullah. Sebab dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang keempat ialah kita ni selesaikan sendiri tanpa mendedahkan kepada orang lain apa yang mengaibkan kita ni itu. Dan yang terakhir sekali, perbanyakkanlah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ni pada kali ini, seperti biasa saya kongsikan dulu bersama bis kita satu doa untuk amalan kita bersama, dan doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amilat wa min syarri ma lam a'mal. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan yang telah aku lakukan dan daripada kejahatan yang aku tidak lakukan. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Untuk panduan wa muslimin muslimat, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ya, bagi orang yang berada di daerah Brunei Mora dan daerah Temburong adalah pada pukul 6.27 petang ini. Maksudnya waktu isya nanti adalah pada pukul 7.40 malam dan seterusnya bagi daerah Tutong pula, masuk waktu maghrib nanti adalah pada pukul 6.28 petang dan masuk waktu isya pada pukul 7.41 malam. Seterusnya bagi daerah Blight, masuk waktu maghrib adalah pada pukul 6.30 petang dan masuk waktu isya 7.43 malam nanti. Ada seperti biasa, insyaAllah kami akan bawakan pada bis kita nanti secara langsung azan fardu maghrib diikuti dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sibigawan. Ada teruskan setia bersama di National FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Subhanallah.

Alhamdulillah. Demikian telah pun kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib. Dan azan berkenaan juga telah menandakan pertukaran takwim hijriah untuk hari ini telah pun memasuki 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menantikan untuk kembali semula ke Masjid Omar Ali Safuddin Bandar Seri Begawan, kita renungkan bersama kata-kata dalam menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana menyentuh mengenai dengan buli. Buli adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fizik, lisan atau emosional. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan dalam lingkungan keluarga. Tindakan buli ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, dan Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Maka dengan itu, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuklah pembulian. Hal ini tersesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek-ngejek satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula satu kaum perempuan mengejek satu kaum perempuan yang lain. Boleh jadi kaum perempuan yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu saling mencaci sesama kamu, dan janganlah pula kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Perbuatan mengejek, menghina, merendahkan seseorang, apatah lagi melukai fizik orang lain, merupakan satu kekejaman yang amat ditegah Islam. Kerana mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau hinaan justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela, kerana dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan umum. Demikianlah juga buli, baik dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran, kebencian, celaan, sumpah serapah atau tindakan fizik terhadap yang

lain adalah tindakan yang keji. Islam mengharamkan buli kerana ianya merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merosak martabat kemanusiaan. Terlepas dari alasan apapun, Islam secara tegas melarang umatnya melakukan buli. Bagi para pelaku yang telah melakukan buli, mereka seharusnya meminta maaf kepada mangsa buli agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sangat melarang segala bentuk kezaliman, penganiayaan, penindasan mahupun apa juga perkara yang boleh menggugat ketenteraman dan kesejahteraan. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Islam menuntut umatnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan saudara-saudari di sekelilingnya. Justru buli secara jelas adalah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, kerana Islam sangat menggalakkan dan mengutamakan kasih sayang sesama insan dan tolong-menolong serta tidak menyakiti orang lain. Baiklah, kita kembali semula ke Masjid Amarilis Afuddin, Bandar Sibgawan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهان كامي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia paduka seri begini Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Izzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi'as Samawati wal Ard nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'aana wa tasma' fihi nida'ana ya Allah ya Allah ya Allah. Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Izzaddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'alul Khaliwaddin Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan bawahannya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan fallahu khairun hafiza wa huwa rahamur rahimin ya Allah ya Tuhan kami mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Izzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir aslih lana umurana wa farji'ana humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik wa sallim ya Allah ya Tuhan kami mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Izzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran ayat Al-Kursi ayat yaitu ayat pelindung ayat penyembuh ayat perisai dari segala bala bencana dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat inilah ayat itu kami bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dunia yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ibu Pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini. Maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ibu Pertuan, dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anya Khadir Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah dunia yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم على الخير وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نغفرك ولا نغفرك ونخلع ونسرك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم

0: Alhamdulillah, demikian telah pun kami bawakan kepada audia secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan audia untuk panduan buat muslimin muslimat masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara Brunei Darussalam adalah bermula pada pukul 7.40 malam nanti.
1: National FM.

0: Alhamdulillah, tajuk kita pada kali ini menghargai kebajikan orang lain. Kenapa kita ni perlu menghargai? Kenapa kita ni diajarkan untuk menghargai? Apatah lagi menghargai ini, iaitu kebajikan, kebaikan orang lain. Kerana inilah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pernah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni, Allah beritahu kepada Rasulullah untuk ajar kita ni mengikuti akhlaknya. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah SWT? Allah menyebutkan di sini, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh akhlak. Ada contoh akhlak yang baik yang kita dapat ikutkan, yang kita dapat jadikan panduan untuk kita ni sama-sama menjadi akhlak yang terbaik. Maka tajuk kita pada kali ini ialah menghargai kebajikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mengatakan di sini, iaitu daripada hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa menerima kebajikan daripada orang lain lalu ia berkata kepada orang yang membuat kebajikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas kebajikanmu dengan pahala yang banyak, maka orang itu, kata Rasulullah SAW, maka orang itu sebenarnya telah memujinya dengan pujian yang tinggi. Apa artinya? Maka kebaikan, kita ni memuji, kita ni menghargai kepada mereka yang menolong kita ni ataupun yang membuat kebaikan kepada kita ni. Kita ni mengucapkan terima kasih ataupun jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas jasamu, membalas kebajikanmu dengan pahala yang banyak. Maka ini perlu kita ni luahkan, sebab inilah tanda kita ni untuk memuliakan tetamu kita ni, untuk memuliakan kebajikan orang lain yang telah bertungkus lumus menyiapkan kerja untuk kita ni, memberikan manfaat untuk kita ni, memberikan kebaikan untuk kita ni. Malah ada yang masih di antara kita ni indah tahu untuk berterima kasih. Bukan saja indah tahu berterima kasih, tapi membalas dengan perkara yang tidak elok, membalas dengan perkara-perkara yang tidak perlu dibuat ataupun tidak perlu dibagi balasan yang tidak senonoh kepada mereka. Maka inilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? La yashkurullah man la yashkurun nas, kata Rasulullah. Apa artinya? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini kita ni melihat di sini bahawasanya tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Sebab manusia ini merupakan di antara asbab kita ni berjaya. Kita ni ini akan dapat berjaya dalam dunia ni dalam keadaan yang seorang. Tetapi kita ni berjaya kerana ada orang yang bersama-sama kita ni untuk menjayakannya. Kita ni lihat contohnya, kita ni seorang pelajar. Dapatkah kita berjaya seorang pelajar tanpa ada guru kita ni? Mustahil. Yang kedua, kita ni seorang peniaga. CEO kah kita ni, ketua eksekutif kah kita ni, manager kah kita ni, dapatkah kita ni berjaya? No, kalau tidak ada pelanggan kita ni. Maka kita ni melihat di sini bahawasanya hargai kepada orang lain. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak berterima kasih kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah mereka tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita ni sama-sama menjadi orang yang terbaik, yang mana kita ni sama-sama untuk menjadikan diri kita ni menghargai kebajikan, menghargai kebaikan orang lain, insyaAllah mudah-mudahan, dan sama-sama menjadi orang yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya,

Baiklah, untuk panduan buat muslimin muslimat, azan akan kedengaran bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isya pada pukul 7.40 malam ini nanti.

0: وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.
1: Selalu bersama nasional. National FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, sudah pun 8:19 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat malam Jumaat. Didoakan semoga anda semua berada di dalam kandungan sehat walafiat di dalam kita menjalani hari yang penuh dengan rahmat. Semoga setiap amal kebajikan yang kita laksanakan akan mendapat berkat, ya. Dan pertemuan kita hari ini merupakan hari Khamis malam Jumaat, sudah pun 27 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Bagi meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini, kita ikuti bersama rancangan Majalah Agama Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam dan disediakan untuk siaran oleh Fidelia Zuraini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat dan doa keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat baginda semuanya. Sebelum kita ke segmen pertama dalam rancangan ini, apa kata dengarkan dulu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada ketika ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan terburu-buru. Dan pada ketika ia melawanmu, bersabarlah. Kerana keduanya adalah ujian bagimu. Ya Auda, bagi memulakan rancangan ini, kami hidangkan Auda dengan segmen Mutiara Sabda, iaitu berkenaan dengan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang empat pertanyaan yang mesti dijawab pada hari kiamat kelak. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak kedua-dua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sehingga terlebih dahulu dia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa dia melakukannya dan akan ditanya tentang hartanya dari mana dia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakannya yakni digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasanya sukar sekali pertanyaan tersebut untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Sekiranya mulut cuba berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguncinya dan membiarkan anggota badan yang lain pula untuk berkata-kata. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berkata-kata dengan benar untuk mengakui segala perkara yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjunuhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami mengunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Maka sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kalau sudah, terus

Lakukan dan bersyukurlah. Kalau belum, lakukanlah demikian sebelum terlambat. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan Asbabun Nuzul. Kali ini akan merungkaikan sebab

mendapatkan penghidupan yang mulai sejahtera setelah sebelumnya hidup miskin dan susah. Mereka pun mulai kurang semangatnya dalam melaksanakan beberapa amalan yang sebelumnya secara rutin mereka laksanakan. Setelah itu, turunlah ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah sampai masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang turun kepada mereka, yakni Al-Quran. Dan janganlah mereka bersikap seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah berlalu masa yang panjang ke atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik. Bagi melengkapkan rancangan ini, kita tampilkan pula sudut halaqah ibadah yang akan menjelaskan berkenaan takbir intiqalat. Jenis-jenis takbir dalam Islam, khususnya sewaktu dalam sembahyang, ada dua jenis, iaitu takbiratul ihram, yakni pembuka, dan takbir intiqalat, yakni perpindahan rukun. Takbir intiqalat ialah takbir yang diucapkan ketika perpindahan antara rukun disunatkan untuk menyebut Allahu Akbar. Jumhur ulama bersepakat bahawa takbir al-intiqalat adalah sunat. Dalil yang dipegang oleh mereka ialah hadis berkaitan seorang yang melakukan kesalahan dalam sembahyangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib di dalamnya dan antaranya adalah takbiratul ihram, manakala takbir al-intiqalat tidak termasuk daripadanya. Di antaranya hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan sembahyang, baginda akan bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang rusuknya dari rukuk. Kemudian baginda membaca dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamd. Kemudian baginda bertakbir ketika turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian melakukannya seperti itu dalam sembahyang semuanya hingga menyelesaikannya. Dan bertakbir ketika berdiri daripada rakaat kedua setelah duduk. Hadis riwayat Muslim. Hadis berkenaan mengandungi penetapan bahawa takbir dalam setiap perbuatan turun dan naik dalam sembahyang melainkan ketika bangun dari rukuk, kerana ketika itu baginda mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Selain itu, menurut Imam An-Nawawi, takbiratul ihram hukumnya adalah wajib, manakala takbir selainnya pula adalah sunat. Jika ditinggalkan, sembahyangnya masih lagi dianggap sah, tetapi dia telah terlepas daripada mendapat ganjaran dan kelebihannya. Pendapat yang menyatakan hukumnya adalah sunat merupakan pendapat keseluruhan ulama kecuali Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahawa semua takbir hukumnya adalah wajib. Syekh Abdullah Al-Bassam berkata, para ulama bersepakat mengenai pensyariatan takbir intiqalat ketika berpindah antara rukun-rukun dalam sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Ini kerana Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam selalu mengucapkannya dan mengajarkan kepada umatnya. Apabila kamu mengucapkan takbir, maka hendaklah kamu semua mengucapkan takbir juga. Ya Auda, segmen seterusnya yang akan kami tampilkan ialah segmen Siri Kandi Islam yang bernama Ummu Kajjah, wanita pertama yang mendapat harta warisan di dalam Islam. Ummu Kajjah adalah wanita Madinah yang menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama suaminya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Menjelang perang Uhud, suami Ummu Kajjah turut serta di dalam peperangan tersebut. Begitu juga dengan Ummu Kajjah. Beliau mempersiapkan segala kelengkapan perang untuk suaminya. Dia juga mempersiapkan air minum dan kain-kain untuk membalut luka-luka para pejuang Islam. Di dalam peperangan itu, pasukan tentera Islam tewas. Kekalahan tersebut berpunca daripada kelalaian pasukan pemanah yang mengabaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berganjak dari tempat mereka. Akibatnya, ramai pahlawan Islam yang syahid, antaranya ialah suami Ummu Kajjah. Setelah menjadi janda, Ummu Kajjah terpaksa menyara sendiri anak-anaknya. Mereka hidup di dalam keadaan daif. Ini kerana harta peninggalan suaminya telah dikuasai oleh saudara-saudara suaminya kerana mereka masih berpegang dengan adat jahiliyah. Ramai yang bersimpati dengan nasib Ummu Kajjah. Mereka cuba memujuk agar harta pusaka suaminya itu dikembalikan. Namun, usaha mereka gagal kerana saudara-saudara suaminya tetap dengan pendirian mereka. Dengan hati luka, Ummu Kajjah bersama anak-anaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan masalah yang dialaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya." Tidak lama kemudian, turun wahyu Allah sebagaimana yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang terjemahannya. Allah memerintahkan kamu dalam hal pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Bahagian bagi seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan sahaja lebih dari dua orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika seorang anak perempuan sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh daripada harta itu. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saudara-saudara suami Ummu Kajjah, "Berikanlah kepada anak-anak itu 2/3 dan untuk ibu mereka 1/8 dan bakinya untuk kamu." Peristiwa ini merupakan penetapan dan pelaksanaan hukum pusaka yang pertama di dalam Islam. Ummu Kajjah bersama anak-anaknya merupakan individu pertama yang bertuah yang dilindungi dengan hukum yang adil. Ruangan secantik nama seindah makna adalah segmen terakhir bagi program ini. Seperti mana pada lazimnya, segmen ini akan mengongsikan 2 pilihan nama, iaitu nama lelaki dan nama perempuan. Dimulakan dengan nama lelaki, Ishraf Shawqi. Ishraf Shawqi. Ishraf artinya ketinggian, pengawasan, pengganti. Shawqi artinya kerinduanku. Ishraf Shawqi. Ishraf Shawqi. Dan seterusnya nama perempuan pula, Izwah Bashirah. Izwah Bashirah. Izwah artinya kesabaran. Bashirah artinya penyampai berita.

gembira. Izwah basyirah. Izwah basyirah. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat, membantu menambah ilmu auda dan menjadi panduan berguna. Ia diharapkan dapat meningkatkan kefahaman, memberi inspirasi serta menjadi satu bentuk kebaikan atau sedekah jariah kepada semua. Sebelum kami akhiri program ini, dengarkan dulu kata-kata hikmah dari Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Perbanyakkanlah mengingat Allah, kerana itu adalah ubat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, kerana itu adalah penyakit. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apabila pembangunan mula masuk ke kawasan ini, jalan raya mula dibina dan pengangkutan darat seperti kereta dan bas mula digunakan. Walaupun bas yang digunakan hanyalah sejenis van kecil, ia sudah cukup untuk memudahkan pergerakan kampung. Dari segi pendidikan, generasi terdahulu hanya mempunyai akses kepada sekolah rendah di kampung Kinua. Walaupun kemudahan pendidikan agak terhad, semangat untuk menuntut ilmu tetap tinggi dalam kalangan masyarakat. Namun pada masa kini, sekolah tersebut tidak lagi digunakan dan kanak-kanak dari sekolah ini bersekolah di sekolah rendah retai. Sebelum adanya telefon dan teknologi komunikasi moden, masyarakat bergantung kepada kaedah tradisional untuk berhubung. Dalam situasi kecemasan, mereka akan pergi terus ke rumah jiran untuk mendapatkan bantuan. Bagi berhubung dengan individu yang tinggal jauh, surat menjadi medium utama. Walaupun mengambil masa yang lama, kaedah ini tetap digunakan sebagai cara untuk menyampaikan berita. Dari segi adat perkahwinan, masyarakat kampung Simbatang tidak banyak berbeza dengan adat perkahwinan Melayu secara umum. Namun pada masa zaman dahulu, majlis perkahwinan diadakan secara sederhana tanpa kemewahan. Penduduk kampung akan bergotong royong untuk menyediakan makanan dan persiapan majlis. Semangat kerjasama dan kebersamaan sangat jelas dalam setiap majlis yang diadakan. Memandangkan terdapat masyarakat Iban di kampung ini, sambutan Hari Gawai juga menjadi sebahagian daripada budaya setempat. Perayaan ini disambut dengan meriah sama seperti sambutan Hari Raya Idulfitri dalam kalangan masyarakat Melayu. Salah satu perubahan ketara yang berlaku di Kampung Simbatang ialah penghijrahan penduduk ke kawasan bandar. Faktor seperti peluang pekerjaan, pendidikan serta kemudahan hidup yang lebih baik menjadi sebab utama penghijrahan ini. Akibatnya, kampung yang dahulunya meriah kini menjadi semakin sunyi dengan hanya beberapa buah rumah sahaja yang masih didiami. Secara keseluruhannya, cerita-cerita lisan yang diwarisi dari generasi ke generasi menjadi sumber utama dalam memahami asal-usul dan perkembangan kampung ini. Sejarah kampung ini bukan sahaja penting untuk dikenang tetapi juga sebagai pengajaran kepada generasi masa kini tentang kehidupan masyarakat terdahulu yang penuh dengan kesederhanaan, kerjasama dan kebergantungan kepada alam semula jadi.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Ya Alhamdulillah Auda, sampai di sini pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan membawakan cerita kampung yang lain pula. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

Ya, sudah pun 8.54 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada Audia yang baru saja bersama. Ruangan Ritma Malam terus menemani Audia di National FM sentiasa bersama Biskita sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini menemani Audia. Di pertemuan kita hari ini, Khamis malam Jumaat, sudah pun 27 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. 9 malam nanti kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita ringkas dunia. Dan kita kongsikan dulu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca berhujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada waktu malam dan di kawasan pesisiran dan juga perairan selepas waktu tengah malam. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut atau tenggara selaju 10 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berkemungkinan hujan berasingan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman

sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail dengan berita ringkas dunia. Indonesia akan menilai semula daftar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam dua serbuan berasingan terhadap satu rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan satu sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka yang ditangkap adalah warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya menikmati penginapan bebas visa selama 30 hari di Indonesia. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa daus tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan, namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Kejadian berlaku ketika Senator Ronald De La Rosa, penguat kuasa tertinggi bekas Presiden Rodrigo Duterte semasa Perang Dadah, dilapor bersembunyi di kompleks bangunan Senat untuk mengelak penangkapan dan pemindahan ke Belanda atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Presiden China Tuan Xi Jinping menjangkakan tahun ini akan menjadi tahun paling bersejarah dan penting yang akan membuka bab baharu dalam hubungan China-Amerika Syarikat. Semasa mengadakan perjumpaan dengan Presiden Trump di Beijing, Tuan Xi juga menjelaskan China dan Amerika Syarikat memiliki kepentingan bersama selain perbezaan. Dalam pada itu, ekonomi kedua-dua negara termasuk hubungan perdagangan saling memberi manfaat dan sama-sama memperoleh keuntungan. Tuan Xi turut menyuruh kedua-dua pihak untuk bersama-sama mengekalkan momentum baik yang telah diusahakan selama ini. Brazil akan menyediakan subsidi bagi pengeluar dan pengimport gas dan diesel. Perkara itu dijelaskan selepas cadangan bagi mengurangkan cukai minyak persekutuan yang berdepan jalan buntu di Kongres. Menurut kenyataan kerajaan, kos bulanan bagi subsidi gas akan meningkat sehingga lebih $200 juta dengan diesel akan meningkat sehingga lebih $300 juta. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio yang baru saja ke udara menemani. Ruangan Ritma Malam terus menemani di National FM, penyebar informasi, menjana inspirasi sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi.

0: Lai, apa kan tu? Macam berjalan atu. Indah babu nampak. Perlahan saja drive eh.
1: Eh, bu, orang berbasikal jua tu. Allahuakbar. Baik jua kita ninda laju ah.
0: Ya Allah, nasib jua indah tersimbit.
2: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam, serta menggunakan lampu iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Baiklah, dan bagi meneruskan lagi rancanganku, rancangan di malam ini sebetulnya, kita ikuti bersama rancangan Adin terbitan Hajah Juraidah yang akan membawakan tajuk Keluargaku Harapanku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Adin untuk keluarganya kali ini. Auda, sesebuah keluarga adalah sangat penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna, dan Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Agama Islam juga mengatur aspek kehidupan manusia dan mendorong manusia untuk menjalin hubungan

0: baik dengan sesama manusia, ini termasuklah juga usaha untuk menunjukkan kasih sayang dalam keluarga. Dan bagi menghuraikan tajuk ini, kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi bin Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih Ustaz kerana bersama kita dalam rancangan Adin untuk keluarannya kali ini. Tajuk kita ialah Keluargaku Harapanku. Jadi Ustaz, untuk tajuk yang akan kita bincangkan ini, dapat Ustaz memberikan mukadimah ya mengenai tajuk yang akan kita bincangkan ini Ustaz.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بخير أما بعد الحمد لله تمسكلي كتاب مرفقكن شكر kepada الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurnianya dan inayah dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi kita bersama kali ini di mana yang diperkatakan oleh Puan Hajah tadi mengenai tentang tajuk kita. Memanglah apabila kita bercakap tentang sebuah keluarga, tentu sekali di fikiran kita ni keluarga itu terdiri daripada suami, isteri, anak. Dan mustahil dalam sebuah keluarga itu dengan yang tinggal bersama mertuanya, sama ada mertua laki ataupun mertua bini. Dan mustahil juga ia tinggal dengan keluarganya kandung sendiri, dengan adik-beradinya ataupun termasuk juga keluarga. Dan kalau tadi melihat lagi keluarga itu secara menyeluruh, yang kita mahukan ialah keluarga yang Islamik. Bagaimana untuk menjadikan keluarga Islamik ini? Tentu sekali terbayang kita ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumahnya itu, rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh ataupun model yang boleh kita ni ikuti. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga sebagai seorang suami, ia juga sebagai seorang nini. Dan dalam masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemimpin, konsep pemimpin dalam masyarakat di kalangan sahabat-sahabat baginda radallahu anhum ajma'in. Tetapi juga baginda sallallahu alaihi wasallam pemimpin kepada ummah sehingga hari kiamat nanti insyaallah. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik isteri baginda sallallahu alaihi wasallam supaya istri baginda itu menjadi seorang yang penyayang. Kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku terlebih baik kepada ahli keluargaku. Sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kali, aku lebih baik kepada ahli keluargaku. Jadinya kita ni melihat di sini baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang lembut, seorang yang penyayang, sehingga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam terasa kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Sifat penyayang baginda, sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi titik tolak dalam isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Dan kita lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiah anak-anak baginda itu dengan tarbiah Islam. Contoh, baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis beritahu kepada anaknya, iaitu Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, jangan kau tidur habis subuh, kerana habis subuh itu waktu Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan rezekinya kepada hambanya. Nampak macam remeh yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada puterinya. Tetapi kalau kita imbang renung, ia membangkitkan semangat. Satu, ia membangkitkan semangat kita ni, dan juga di sudut spiritual membangkitkan semangat kita ini untuk beramal amalan kerohanian seperti berzikir, membaca Al-Quran. Tapi itu yang kita lihat secara kerohaniannya. Tetapi kalau kita ini melihat

anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang mereka itu yang memberi manfaat kepada masyarakat yang lain. Kalau sudah keluarga kita ini terjadi macam itu, janganlah dibiar-biar. Andang ini keluarga kita ini memang susah, biar aja susah.

0: Ianya. Itu yang tadi mesti cari. Bukan kita ni kan salah-salah. Ini sebab ia kena bom kerajaan, kita jadi macam ni homeless. Bukan. Tadi penyebabnya kan. Penyebabnya tu tadi mesti cari.
1: Betul.
0: Solusinya tadi mesti cari. Sebab itulah saya beritahu untuk pembinaan keluarga yang sakinah ni, yang tenteraman ni, ialah berbalik kepada niat kita ni. Kalau rasa-rasanya, kalau kahwin itu menyusahkan, jangan kahwin.
1: Jangan kahwin.
0: Kan kalau sudah menyusahkan, menimbulkan masalah, haram hukumnya kita ni kahwin. Walaupun ia sunnah sebenarnya. Menyusahkan. Kalau sudah menyusahkan, kita ni sudah kahwin, kita ni terbagi makan, anak kurang, apa tiga anak sendiri, apa jadi? Masyarakat. Ini susah. Ada yang apa menyebutkan feel chill. Ada satu kahwinnya kahwinnya, tapi jangan terlai. Itu pada nak lai. Kalau menyusahkan. Tapi ini satu pikiran yang cuba di kalau tadi lihat satu perkara yang tidak baik. Ya kahwin sunnah Rasulullah, tapi tidak mau ada anak. Ini perkara yang tidak boleh lah terjadi. Tapi yang jadi masalah nanti apabila sudah meningkat menjadi tua. Siapa akan menjaga ke dia? Siapa akan memudi ke dia? Siapa akan membawa dia ke toilet? Siapa akan bersihkan ke dia apabila dia muntah? Itu mesti dipikirkan. Dia akan selama-lamanya kita ini akan serahkan kepada rumah orang-orang tua. Brunei alhamdulillah ada rumah orang tua. Kalau ada, na'udzubillah min zalik. Sedangkan dalam Islam menyuruh kita menjaga ibu bapa kita ini sampai ila arzal umur. Sehingga lanjut kita ni mesti menjaga dia. Kita ni berbakti. Itu salah satu cara kita ni berbakti kepada ibu bapa kita ni. Sebab kalau kita ni membiarkan mereka hidup seorang, siapa akan menjaga ke dia, kebajikan ke dia, itu seorang-seorang, maka kita ni sudah seolah-olah terlepas daripada tanggungjawab. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita ni sebagai anak mestilah berbakti kepada mereka. Ini tanggungjawab kita ni, kewajipan kita ni. Ridha Allah tu terletak kepada ridha ibu bapa. Kita ni melihat hadis, kemurkaan ibu bapa berkait dengan kemurkaan Allah. Jadi kita ni melihat perkara tu satu perkara yang perlu kita ni renungi bersama. Yang kedua, dalam pembentukan keluarga ini juga penting ialah bertakwa. Tadi niat. Ini yang kedua, bertakwa. Kita ini mesti fikirkan macam mana untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang bahagia dengan berpaksikan takwa. Takwa ini apa? Takutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ia membuat sesuatu perkara yang maksiat umpamanya, ia fikir kalau seorang-seorang buat maksiat itu tidak ada orang tahu. Memang orang tidak tahu. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala Maha melihat. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala itu tidak lalai dalam memerhatikan hamba-hambanya. Jadi mesti ingat, ittaqullah. Selalu kita berpesan, kita mendengar ceramah pun selalu kita mendengar. Bagaimana seorang isteri berpesan kepada suaminya. Ini satu cakap orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kita bang. Usulnya macam apa? Damit usulnya suruh bertakwa tu, tapi isinya mengandungi takutlah kepada Allah, takutlah jangan membuat perkara-perkara yang baik di pejabat abang, kemudian dalam bekerja jangan ada membuyuk, jangan ada makan rasuah, dalam bekerja jangan ada perkara-perkara yang menimbulkan orang syakwa sangka. Intinya pesan seorang isteri kepada suami itu tinggi nilainya.
1: Betul.
0: Takwa itu sehingga kan takwa ini diguna pakai dalam tadi baca khutbah hari Jumaat, dalam khutbah hari raya, hari fitri, hari Allah, semuanya disebut apabila khatib naik atas mimbar itu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu. Jadinya apabila sudah sebati takwa ini bagi seorang pemimpin khususnya suami, insya-Allah ia akan dapat membina generasi yang bukan saja intelektual yang terpentingkan sekarang ini, tapi generasi rabbani. Sentiasa apa generasi rabbani ini? Yang sentiasa ada di hati mereka ketuhanan. Apabila di hati mereka ada rasa ketuhanan, di situ disematkan sifat takwa. Ia akan tidak berani membuat perkara-perkara yang tidak baik ataupun membuat perkara-perkara yang melanggar norma-norma sebagai orang Melayu umpamanya, ada peribahasa kita ni.

0: cara kita ni hormat kepada orang tua, menghormati kepada orang yang lebih berkelayakan yang sepatutnya ni hormat umpamanya, ya sebenarnya mendidik takwa ni supaya kita ni dalam kehidupan kita ni sama keluarga itu antara suami dan isteri itu selamat. Jangan kita ni tinggi suara, itu takwa je penting tu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', dalam Al-Quran menyebutkan lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Tapi kita ini lihat dalam masyarakat ini kadang-kadang terlihat juga mereka salah faham. Okey, aku pemimpin, kau di rumah. Okey, ada masalah. Tapi dalam masa yang sama yang menakutkan ialah apabila tugas kepimpinan itu diambil alih oleh isteri. Isteri beritahu, aku di opis, kau suami di rumah. Tapi dalam masa yang sama yang menakutkan lagi ialah apabila tugas rumah itu diambil oleh suami. Kita ni dah nampak perkara ni akan berlaku, tapi kita ni melihat suami akan mengambil kesempatan. Boleh saja ia akan dia bekerja, dia boleh buat apa-apa, relax sajanya, dia TV-nya, main game laginya tanpa mencari rezeki. Tapi kalau kita ni lihat, ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ia bersifat sedemikian. Tanggungjawab itu, melepaskan diri, nafkah perlu kita ni bagi sebagai seorang lelaki yang ingin jadi pemimpin, nafkah dibagi. Sebab itulah dalam mendirikan rumah tangga mesti seorang isteri, seorang suami mesti faham apa tanggungjawab sebagai keluarga ni sebenarnya. Kan dibina ni, adakah ia suka-suka, ingin-ingin hati, melihat jirannya kahwin, ia pun ikut kahwin juga, melihat kawannya kahwin, ia pun ikut juga, ikut-ikutan, ini jadi masalah. Jadinya kita ni melihat pentingnya balik kita ni kepada prinsip kita ni ialah bertakwa.
1: Betul. Kerana keluarga yang bahagia ini bukan saja kita ni bina dengan kasih sayang dan kemewahan ni ustazah, tetapi juga dengan sifat takwa seperti yang ustaz katakan tadi ya. Kerana apabila setiap ahli keluarga ini menjaga hubungan dengan Allah, insyaAllah hubungan sesama keluarga juga akan menjadi lebih harmoni, saling menghormati dan juga penuh keberkatan ya ustazah.
0: Betul. Sebab itulah kita ni melihat nilai-nilai kemanusiaan itu memang kita ni ada, tapi nilai-nilai keagamaan Islamik itu perlu diterapkan dalam institusi kekeluargaan, kerana nilai-nilai itulah yang akan menyelamatkan sebuah keluarga itu. Kalau tidak ada nilai-nilai Islamik kerohanian itu, niscaya tidak ada kesampaian yang kita ni harapkan itu, keluarga ku, harapanku. Jadinya kita ni mau rumah tangga yang dibina itu, yang kita ni mau rumah tangga syurgawi. Masuk saya ke rumah tu, anak-anak pun masuk, alhamdulillah selamat, rumah ni tenteram, indah, ada hiruk-piruk, indah, ada kebisingan. Satu dalam kehidupan kita ni, anak-anak pun berfikir alhamdulillah rumah tangga ininya rumah tangga yang zikir, keluarga zikir, keluarga aku memang semua berzikir. Kemudian Jumat Ahad, Jumat pergi ke kubur, hari Ahad pergi berehat, santai. Alhamdulillah kalau anak-anak cuma tu dididik, insyaAllah anak-anak akan dalam masa yang sama akan menjadi kebiasaan kehidupan bisa orang. Kerana kita ni mahu anak-anak tu lah amanah. Sebenarnya anak-anak ni amanah sebenarnya. Kalau kita cuai mendidik orang, kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala. Belum lagi kena tanya oleh masyarakat tu, nak siapa ni? Hilang nak siapa ni? Berjalan di sana sini. Anda tahu-tahu anaknya, ibu bapanya di rumah, anaknya sudah keluar, berbisikal. Anda tahu ke mana, anda lagi balik semula. Sasat, umpamanya. Orang kampung kan tahu, ni orang anak sianu ni. Ni sepulan, ni sepulan ni. Tapi kalau anak yang kata ni didik, satu perkara yang tidak baik, orang akan menganang kejahatan itu. Ni bapanya, tahu kau nya, bapanya ni nya, dulunya tahu kau tu nya ceritanya macam tu, faham tak? Mesti kita tu ceritanya macam tu, tahu tu kita tu bapanya macam mana, mamanya macam mana. Jadinya kalau kita ni melihat memanglah titipan yang Allah jadikan amanah kepada kita ni. Tapi kalau anak yang soleh-soleh yang kita didik itu, umpamanya sentiasa sembahyang

0: umpamanya sentiasa makan berjemaah, bukan sembahyang saya berjemaah, makan berjemaah pun boleh diterapkan. Di situ ada nilai-nilai kebersamaan. Di sana kita ini mengaut sama-sama. Di situ ada kebersamaan berjemaah itu. Tadi mengautkan adik-adik kita ini, indungnya mengautkan, babunya mengautkan. Ya, ada lagi lauk lain ni. Liking cuma contohnya. Lauk masak kari umpamanya. Kalau berhadapan akan dikautkan. Di sana ada timbul kebersamaan.
1: Betul.
0: Di sana walaupun di sudut masakannya fikir makan saja, ngisi parut saja, tapi pikirkan macam kebersamaan itu, duduk sama-sama, kemudian dimulaikan dengan baca surah, surah Fatihah. Dengan baca doa makan lagi, habis itu ada lagi selepas makan lagi dengan doanya. Semuanya tu tani lihat, ini nilai itu macam tani dah nampak sebenarnya. Tapi diterapkan kebersamaan itu. Dan betul, begitu juga kalau tani lihat lagi bergotong royong. Anak-anak kalau kata ni latih habis dong dari damai bergotong royong. Sekarang ini dia pelang ada ni, ya. Semua perkahwinan apa dengan cateringnya. Semua aktiviti tahlil apa dengan cateringnya. Tapi kalau kita ni lihat di sudut mana yang boleh kita ni lihat, kita ni dia tanya dapat buat apa-apa tu. Dapat buat apa-apa tu. Dia di sudut menyambut tetamu. Sana nilai kekeluargaan tu boleh timbul di sana. Nilai kita ni mahukan keluarga aku, harapan ku, nilai menyambut jadi tetamu, menyambut tetamu. Di sana ada kebersamaan. Tadi maklulukan masyal jemaah tu yang hadir tu, ni tempat duduknya. Kita ni dudukkan. Kadang-kadang kata ni dah tahu siapa ni, rupanya dalam sana bawa 10 kali dia kenal, 10 kali tu dia kenal. Sekarang ni na'udzubillah min zalik, 10 kali pun dia kenal. Sebab ibu bapanya tu adik-beradiknya ramai. Kadang-kadang 70 orang pemanya. Kadang-kadang 10 kali pun tani dia kenal, kadang-kadang 10 kali pun tani dia kenal. Kenal pulang kita ni tu dengan kawan kita ni, dengan bawa apa-apa kenal pulang kita ni tu daripada yang lain-lain tu. Ni sebab penyebab. Kalau tadi lihat di sini, dunia hari ini seolah-olah tiada sempadan lah, kita ni katakan macam itu. Dunia ini di hujung jari. Di situ akan berlaku kepincangan dalam masyarakat. Kalau sudah kita ini biasa memanggil anak makan umpamanya, babunya di bawah manggil anaknya, ngalih susah suara koninya memanggilnya, WhatsApp sajanya. Tapi WhatsApp tiap hari manggil makan, manggil makan, bertelepon dengan WhatsApp umpamanya, walaupun ada online, tapi tani lihat kebersamaan itu sama keluarga itu indah ada. Kemesraan itu indah ada. Sebab tani manggil kita dengan WhatsApp. Kalau akan berjumpa, akan berjalan, panggil WhatsApp. Sebab anaknya selalu di dalam bilik. Di dalam saja, dalam bilik. Nak mau keluar. Sebab apa? Dunia itu di hujung jari. Ini seronok sebenarnya. Tapi sebenarnya menyusahkan.
1: Ini tambahan lagi dalam apa kehidupan kita ni ya ustazah, semasa ni serba sibuk ya, komunikasi dalam keluarga kadang-kadang kita ni semakin terbatas ya, kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri dan juga seperti ustaz katakan tadi penggunaan teknologi juga ya, namun komunikasi amat baik juga sebenarnya penting ya untuk memastikan hubungan keluarga terus erat dan harmoni. Jadi ustaz, bagaimana caranya kita ni membina komunikasi yang baik dalam keluarga yang ada pada masa ini?
0: Okey, terima kasih. Terima kasih pun aja. Memang soalan yang menarik tu, komunikasi ini. Komunikasi ini kalau kita ini lihat bahasanya, macam mana cara kita ini bercakap, bagaimana cara kita ini berhubung dengan ahli keluarga kita ini. Sekarang ini, di mana yang dibahaskan sebelum ini, memang kita ini dah dapat menepikan lah. Dah boleh kita ini menolak kecanggihan yang sedia ada, modern atau anda boleh kita ini mengatakan, jangan ada WhatsApp lagi. Pakai mobile biasa saja, tidak ada WhatsApp. Buang WhatsApp itu. Buang media sosial itu. Tidak dapat tu, sebab semua info ada. Info. Kita ini mesti generasi yang informatif. Mesti. Jadinya kita ini melihat, untuk membina, memanglah kita lihat, boleh kita ini buat pertama sekali langkah-langkahnya ialah dengan menubuhkan grup WhatsApp. Dengan keluarga. Itu boleh membantu sebenarnya. Yang kedua, kita ni kadang-kadang sebagai admin, kalau ada percakapan-percakapan yang sepatutnya dalam WhatsApp itu, kita tagur anak kita ni. Tapi jangan secara transparent. Mesti kita ni bertapuk, private ke dia. Itu boleh menimbulkan dalam zaman sekarang inilah cara kita ni menangani. Kemudian dipasani dan kita

0: sebagai admin punya, sebagai ibu bapa, like kalau akan bercakap, like kongsikanlah maklumat yang betul, yang sahih, jangan fake. Sekarang bahasa je fake. Kemudian kita ni lihat lagi, itu cara kita inilah menghadapi segala kemudahan yang sedia ada. Yang kedua, sentiasalah bermusyawarah. Apa yang kata ni, anak-anak kata ni beritahu lah, kalau ada puas hati, mungkin ada kasih sayang yang kurang sedikit, beritahu kan. Sepertinya jangan ada perbezaan dalam kita mendidik anak-anak kita ni.
1: Pilih kasih.
0: Pilih kasih tu maksudnya tu. Tu yang kita ni lihat, pilih kasih. Jangan ada pilih kasih dalam keluarga kita ni. Lebih-lebih lagi dia. Itu yang kedua, dengan musyarah. Dan yang ketiga, yang lebih penting sekali ialah sembahyang berjemaah. Tentunya terapkan. Walaupun tentunya sibuk mana, kadang-kadang anak-anak kita ni ada yang berkahwin-kahwinan sudah, ada sudah ketemu menantu. Kadang-kadang kita ni mesti ada satu hari dalam seminggu itu untuk kita ni solat berjemaah. Walaupun dah solat berjemaah, sekurang-kurangnya ada zikir. Kadang-kadang sibuk juga ni ustaz, payah berkeluar kuaninya, masing-masing sibuk. Boleh buat online, tak masalah. Kalau munajat, mana munajat boleh seminggu sekali, tidak masalah. Tanya buat keluarga online, tidak masalah. Dan berbincang-bincang, tapi timbulkanlah suasana persekitaran, kondusif lah untuk kita ni, masyarakat persekitaran tu bi'ah Islamiah itulah, supaya kita ni dapat membina keluarga ni. Sebab sekarang ni yang jadi timbul masalah ialah kanak-kanak yang terabai, tak abai kasih sayang. Ini yang menakutkan. Mesti kita dipikirkan anak-anak yang terabai ini macam mana tani menanganinya. Jadinya berbalik semula kepada keluarga yang dibina pada asal mulanya tu. Sebab kita ni dalam keluarga ni, tani mesti melihat kepada hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita ini dengan Allah dan hubungan kita ini sesama manusia. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi sebagai rumusan untuk tajuk kita pada hari ini, keluargaku harapanku, ustaz, nasihat ustaz kepada masyarakat khususnya agar mereka ni sentiasa menghargai keluarga.
0: Okey, terima kasih Puan Najah. Bagi yang masih ada keluarga, Ali masih ada indung, ibu bapa terutama sekali, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, doakan mereka, jaga kebajikan mereka. Kalau sudah dorang yang ada di dunia ni, sudah berada di alam barzakh, kita ni doakan mereka, bacakan surah Fatihah, hadiahkan pahala kepada mereka. Dan yang kedua lagi, bagi yang masih ada keluarga, belum nauzubillah min zalik, belum berlaku goncangan dalam keluarga itu, jagalah baik keluarga kita ni itu. Mudah-mudahan keluarga yang kita ni harapkan itu akan menyelamatkan kita ni sewaktu kita ni berada di alam kubur. Yang kedua. Dan yang ketiga lagi, kita ni mengharapkanlah siapa-siapa yang berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga, pilihlah pasangan yang soleh-soleha. Dia semestinya yang ada background agama dipilih, indah sebenarnya. Tapi yang penting sini ada unsur keislaman yang ada dalam dirinya. InsyaAllah kita ni akan dapat menjadikan rumah tangga kita ni itu sebagai keluargaku, harapanku. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih ustaz ya atas penjelasan daripada tajuk kita pada hari ini, keluargaku harapanku. Dan apa yang kita harapkan juga, semoga perkongsian hari ini menjadi peringatan kepada kita ni semua ya, bahawa keluarga ini adalah amanah dan harapan yang perlu dijaga dengan kasih sayang, kesebaran serta didikan agama. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah dengar, demikian tadi kita telah pun bersama mendengarkan tajuk Rancangan Atin keluaran kali ini, Keluargaku Harapanku, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi bin Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang sini apa mak?
1: Saya dah terbaca kat luar tadi, cik, mengatakan di sini ada.
2: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit, ba.
2: Eh, pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dah gani kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja, ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan ni.
4: Hai. Kan ke mana kau, Lai?
3: Kan ke kadai runcit di depan, ah.
4: Bah, ngam tato. Aku kan ke sana, Junye. Ikut tak saja gede aku, Lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
3: Eh, indah papa kan, ni.
4: Nah, ada papa lah, ya. Aku saja membawa kau, Lai. Aku pun sama Junye kan ke sana. Junah.
2: Eh, batah jua si Alai Fatina ni balik, ah.
3: Kemana ya, kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekejap di kedai bawah, ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Eh, bang, malam jauh dah ni. Alum lagi Alai Fatin balik, kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai, ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah, bang. Kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benda yang balik jauh malam ni. Lakas tak, bang, ke balai polis ketenina.
2: Baba, lakas tak.
5: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan

Asaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat ini mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke ibu pejabat Leju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Dulian Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke ibu pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi ibu pejabat Huawei, Dulian Teramat Mulia mula-mula melihat persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Selepas itu, Dulian Teramat Mulia berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Dulian Teramat Mulia melihat beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cukup dan mengutamakan rakyat. Dulian Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei di mana Dulian Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Teramat Mulia mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi, termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam Huawei ICT Competition. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan pelajar di Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Teramat Mulia dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Selepas itu, Dulian Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store.
Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun

0: tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif ini dijangka akan terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiashen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional seperti permainan interaktif, Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 7 pagi esok.

Ya, sudah pun 10.19 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audi yang baru saja ke udara menemani ruangan Ritma Malam terus ke udara lagi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Di pertemuan kita hari ini, Khamis malam Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi.

0: Ya Allah, ras mudah ni sakit kepalaku. Dia telefon balik-balik dan menjawab.
1: Boleh kita damaikan sedikit suara kita tu?
2: Kenapa kan?
1: Sudah pun pukul 1 pagi ni. Aku kan tidur.
3: Bapak,
1: terima kasih ya.
2: Kacau sebelah ni. Baru curahkan feel. Beli apa ya? Hidup kita hidup berjiran. Hormatilah jiran tetangga kita.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmidzi

Mizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Khatir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ,
2: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ,
2: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Pikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan

0: tinggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencegah.

0: Sederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith.
1: Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National. Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لكم دينكم ولي دين.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صدق الله العظيم.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: اللَّهُ الصَّمَدُ.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sad

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM.

0: dekat National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Anda mendengarkan National FM menyebar informasi menjana inspirasi melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM

0: Radio Brunei.
1: National FM.

Baik, ada waktu sekarang 4:09 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awak mendengarkan National FM menyebar informasi, menjana inspirasi melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Saya semua akan menemani awak dalam ruangan dini hari, insyaAllah sehingga 6 pagi ini nanti. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masih. Baik, ada untuk melengkapkan lagi hari awda, disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini sekali lagi, Jumaat 15 Mei 2026, di mana bagi yang menetap di daerah Brunei, Muara dan Tempurung, masuknya waktu subuh ialah pada pukul 4:44 minit.

0: pagi, dan akan berakhir pada pukul 6 pagi. Seterusnya duha 6.30 minit pagi, zuhur 12.18 minit tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isya 7.40 minit malam. Sementara bagi audio menetap di daerah Tutong Pula, Maksudnya waktu subuh ialah pada pukul 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Manakala duha 6.31 minit pagi, zuhur 12.19 minit tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.28 minit petang dan isya 7.41 minit malam. Dan bagi audio yang menetap di daerah Belait pula, maksudnya waktu subuh nanti ialah pada pukul 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Duha 6.33 minit pagi, zuhur 12.21 minit tengah hari, manakala asar 3.42 minit petang, maghrib 6.30 minit petang, isya 7.43 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Demikian tadi ada disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, sekali lagi Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masih. Dan insyaAllah sekitar 4.34 minit pagi ini nanti akan dapat sama-sama kita ikuti secara langsung bacaan tarhim dan juga sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

0: udah kita bawa.
1: Bah, siap tini. Ih, teriak-teriak kedai kau menyuruh kedai aku bersiap. Yang kedai kawan ni siap pun belum.
0: Siap je udah aku ni, Bu. Apa lagi kan?
1: Eh, belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
0: Malas ku bertudung, Bu. Bukan je batah. Sekadar ke kedai ampirani pun.
1: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukum itu tetap je dah berubah tu lah. Wajib je lakat ketani menutup aurat.
0: Nda jo mengapa betul bu ya? Malas ku ba.
1: Kadi kawan ni ta. Penggagahi mu ani indah mau hilang. Bah, pakai te tudung atu dulu. Bukan jo batah.
0: Eh, malas ku bu ya. Payah lagi menarikah tu.
1: Astaga, menarikah te pulang kau pikirkan. Dosa indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: بما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari harta kamu yang baik-baik, yakni hasil dari apa yang kamu usahakan, dan sebahagian dari apa yang kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan dan kalian. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya sebagai zakat dan sedekah, sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu kalau ia diberikan kepada kamu, kecuali kalau kamu terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267.
2: Baiklah, sekarang kita ikuti siaran langsung bacaan terhim dan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Ya, demikian tadi dapat anda ikuti bacaan Tarhim dan seruan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Jumaat memasuki 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Dan seperti lazimnya ketika ini jemaah sedang menunaikan sembahyang sunat rawatib dan sejurus menerima isyarat nanti, insyaAllah akan kami bawakan anda kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, kita renungkan sebuah artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei mengenai dengan meraih ketenangan jiwa dengan Al-Quran dan zikir. Yaudah, kesibukan kerja, tekanan kewangan, masalah keluarga dan pelbagai ujian sering mengganggu ketenteraman hati dan ramai manusia mencari ketenangan melalui pelbagai cara, iaitu melancong ke tempat indah, mendengar muzik atau menghabiskan masa di pusat membeli belah ataupun melakukan aktiviti riadah. Namun semua itu hanya bersifat sementara, di mana ketenangan hakiki hanya mampu diperoleh melalui hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapatkan suasana aman damai dan ketenangan jiwa, agama kita iaitu agama Islam telah pun menggariskan panduan yang sangat berkesan dalam merawat penyakit jiwa atau tekanan perasaan. Antaranya ialah dengan memperbanyakkan mengingati Allah melalui zikir sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, di mana tafsirnya ialah seperti berikut, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram.

drum. Yuda membaca Al-Quran juga merupakan salah satu bentuk zikir yang paling utama, dan apabila seseorang membaca Al-Quran dengan penghayatan, hatinya akan tersentuh dengan janji-janji Allah, firman-Nya yang penuh rahmat serta kisah-kisah orang soleh yang tabah menghadapi ujian. Dan ayat-ayat suci ini bertindak seperti ubat bagi hati yang resah, dan zikir tidak memerlukan masa atau tempat tertentu. Sambil memandu bekerja atau sebelum tidur, lidah dapat kita basahi dengan kalimah-kalimah yang dicintai Allah. Dan zikir yang dilakukan dengan khusyuk akan melahirkan perasaan aman, kerana hati merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lazimkanlah membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, disertai dengan memahami maknanya. Dan setelah solat, luangkan masa beberapa minit untuk berzikir. Yaudah, ketenangan yang dicari-cari selama ini sebenarnya sangat dekat. Ia ada di dalam mushaf Al-Quran dan pada gerak lidah yang basah dengan zikir. Oleh itu, jadikanlah Al-Quran dan zikir sebagai amalan harian. Dan hati yang tenang akan melahirkan kehidupan yang lebih bahagia, sabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat. Dan sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah, hati benar-benar menjadi tenteram. Yaudah, selain itu, kita juga boleh mendapatkan ketenangan dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa jua larangannya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditafsirkan seperti berikut: adapun orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa, dan dia mengakui kebenaran adanya ganjaran yang baik, yakni syurga, maka kami akan memudahkannya untuk mendapat kesenangan. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, dan dia mendustakan adanya ganjaran yang baik, maka kami akan memudahkannya untuk mendapat kesusahan. Baik, Audah, sekarang kami bawakan Audah kembali ke Masjid Omar Ali Saifuddin, Banjar Seri Begawan, untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, demikian tadi dapat anda ikuti siaran langsung bacaan tarhim dan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi melalui frekuensi 92.3 dan 93.8 FM Radio Brunei Dato' Bandung bersama. Waktu sekarang 5.40 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan ini merupakan jam yang terakhir saya sembah bersama audio dalam ruangan dini hari, insyaAllah sehingga 6 pagi ini nanti. Untuk edisinya hari ini, Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi, dan pengisian yang termuat di jam terakhir di mana selepas ini akan dapat awak ikuti bicara budi bertajuk Akhlak terbitan rakan setugas Zamri. Baik, ada dikongsikan sekali lagi panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Jumaat 15 Mei 2026, di mana bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.06 minit pagi, Duha 6.30 minit pagi, manakala Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib

0: 6.27 minit petang dan Isya 7.40 minit malam. Dan bagi audio yang menetap di daerah Tutung Pula, di mana berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.07 minit pagi, Duha 6.31 minit pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.08 minit petang dan juga Isya 7.41 minit malam. Dan bagi daerah Belait pula, berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.09 minit pagi nanti, Duha 6.33 minit pagi, manakala Zuhur 12.21 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang dan juga Isya 7.43 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Demikian terdapat dikongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Jumaat 15 Mei 2026. Baik, orang untuk meneruskan lagi ruangan dini hari, ikuti selepas ini Bicara Budi bertajuk Akhlak, terbitan rakan setugas Zamri. Kita ikuti bersama.
1: National FM, Radio Brunei.
2: Bicara Budi. Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akau membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Bicara Budi, berbicara tentang akhlak. Kita perlu mengetahui bahwa timbulnya suatu akhlak atau suatu perangai itu sangatlah rapat hubungannya dengan beberapa anasir yang terpendam dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Jika kita dapat mengetahui anasir yang mempengaruhi dalam diri kita, maka kita akan pula mengetahui akhlak yang akan tumbuh dalam perangai kita dan kelemahan yang ada pada diri kita. Jika kita hanya menyerahkan pada diri sendiri sahaja untuk mencapai akhlak yang lebih tinggi, maka kita perlu merasa insaf bahawa perkara itu terlalu sukar. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan suatu akhlak terpuji ke atas diri kita dan bermohonlah agar ia tidak hilang. Kerana akhlak yang mulia itu pun mampu berubah kerana suatu penyakit atau kerana kemelaratan hidup atau kerana ketakutan dan kehilangan kemerdekaan atau kerana marah atau juga kerana tua. Kasihanilah orang-orang yang tidak mendapat apa yang telah kita dapatkan. Janganlah sampai hilang segala nikmat-nikmat yang kita perolehi dan menjadi sia-sia lantaran kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Contohnya, jika kita menyangka bahawa kelebihan yang telah kita capai itu adalah urusan kita sendiri, lupa bahawa itu adalah anugerah pemberian ilahi, lalu kita terleka untuk memohon perlindungannya. Jika begini sikap kita, maka kita pasti binasa. Cepat dan lambatnya adalah soal waktu. Ketahuilah oleh kita bahwa orang yang menyombong dan membanggakan kelebihan diri atau menyangka lebih baik daripada sekalian manusia tetapi tidak dimuliakan orang, hendaklah dicobanya agar memandang orang-orang yang sabar apabila ditimpa kesusahan atau penyakit atau malapetaka yang lain. Jika dibandingkannya dirinya dengan mereka dan ternyata dia kurang sabar, maka segeralah insaf dan sedarlah bahwa orang yang diuji oleh Allah itu lebih mulia akhlaknya daripada dirinya sendiri. Sekian Bicara Budi, berbicara tentang akhlak. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syaqibe, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.

0: Ah, masuk.
1: Anu pa, ada orang kan jumpa.
0: Eh, Wang, memberi salam. Apa pa ni mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ni?
1: Indah pulang tu pa.
0: Iya tah. Jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Gegar Pagi.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Baik, Nasional FM Radio Brunei, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, pagi Jumaat ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama menerusi ruangan Ekspresi Pagi. Pertemuan Jumaat 27 Zulkaidah hari ini 1447 Hijrah, bersamaan 15 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-135 di minggu yang ke-20. Apa khabar anda pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, dalam perlindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala juga hendaknya. Kita mengharapkan mudah-mudahan hari ini apapun juga perancangan kita, semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita ni hasratkan. Insyaallah dengan perancangan yang rapi, semuanya akan berjalan dengan baik ya. Baik, begitu juga kita di Nasional. Intisari rancangan ataupun susunan rancangan, pengisian-pengisian yang telah pun kita susun lebih awal untuk Auda ikuti di Nasional sepanjang pertemuan hari ini, kita kongsikan kepada Auda. Dalam segmen Ekspresi Pagi ini sahaja, kita ada pengisian terapi Nasional menanti Auda selepas ini, diikuti dengan bacaan doa duha nanti seketika. Berita Perdana 7 pagi, maklumat cuaca nanti akan kita bawakan kepada Auda. Jadual air pasang surut perkongsiannya nanti insyaAllah sekitar pukul 7.30 minit pagi. Berita pada pukul 8 pagi, dunia hari ini dalam sejarah, diikuti dengan laporan dari Tanah Suci 8.30 minit pagi nanti. Laporan aktualiti jika ada sekitar 8.45 minit pagi nanti, bersama dengan rakan pelapor kita yang akan cuba untuk mengungsikan sekitar aktiviti majlis maupun kegiatan yang berlangsung di negara kita Brunei Darussalam ini. Berita sukan pukul 9 pagi, diikuti dengan info daerah sekitar pukul 9.15 minit pagi. Secubit fakta 9.30 minit pagi. Dan penghujung pertemuan kita nanti, insyaAllah kita akan bawakan perkongsian pertukaran mata wang asing sekitar 9.50 minit pagi. Bermula pada pukul 10 pagi, segmen inspirasi bermula. Auda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain nanti sehingga ke pukul 1 tengah hari dengan pengisian 10 pagi berita dunia. Bicara Sakinah 10.20 minit pagi. Berita Asia 11 pagi. Bacaan Surah Al-Kahfi 11.15 minit pagi. Berita Ringkas 12 tengah hari. Kapsul Mutiara Kata 12.05 minit tengah hari. Secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti akan dibawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ataupun dari Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah, secara langsungnya 12.30 minit tengah hari. Segmen Serambi Petang bermula pada pukul 1 tengah hari ini nanti dengan pengisian ya, Berita Perdana 1.45 minit tengah hari, Majalah Ugama 2.15 minit petang, Petikan Pelita Online 2.30 minit petang, Info Kerjaya 2.45 minit petang, Berita pukul 3 petang, Bicara Budi menyusul selepas itu. Suntingan khutbah Jumaat juga nanti di antara pukul 3 petang sehingga ke pukul 4 petang nanti akan dibawakan kepada Auda. Tajuk berita dunia pukul 4 petang, 4.15 minit petang, Ruang Al-Quran. Segmen Variasi Senja bermula daripada pukul 5 petang sehinggalah ke pukul 8 malam dengan pengisian Secubit Fakta, Dunia Hari Ini Dalam Sejarah, Terapi Nasional, Surah Yasin, selepas secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib ya. Suntingan khutbah Jumaat dan juga berita pada pukul 8 malam dan segmen terakhir Ritme Malam 8 sehingga ke pukul 10.30 minit malam dengan pengisian Bicara Sakinah, Ruang Al-Quran dan juga penghujung Ritme Malam bacaan Surah Yasin. Jadi itulah antara pengisian-pengisian yang telah pun kita susun di Nasional untuk anda ikuti sepanjang pertemuan hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, orang tua selalu menasihatkan kita ini, apa saja perkara yang kita lakukan, biarlah tujuannya untuk mencari keberkatan. Persoalannya, kenapa keberkatan? Untuk menjawab persoalan ini, cuba kita perhatikan dulu apa yang dimaksudkan dengan keberkatan. Jadi apa dia keberkatan? Keberkatan ini sebenarnya mempunyai makna yang sangat luas dan ia perlu difahami secara menyeluruh supaya kita lebih bersemangat untuk mendapatkannya. Jadi dalam perkara ini, ulama telah menetapkan ada 4 elemen penting dalam keberkatan ini, yang mana di antaranya ialah 1. Keberkatan hanya berlaku ke atas sesuatu yang baik sahaja dan ianya berbentuk nikmat. Kemudian yang kedua ialah, jika keberkatan berlaku ke atas sesuatu yang sedikit, maka ia akan menyebabkan yang sedikit itu menjadi cukup. Kemudian yang ketiga ialah, jika keberkatan itu berlaku atas sesuatu yang banyak, maka ia akan menyebabkan yang banyak itu tadi dapat dimanfaatkan dan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat ialah, semuanya dimanfaatkan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara elemen penting yang perlu kita ketahui berhubung dengan keberkatan itu tadi. Jadi disebabkan itulah penting untuk kita menggunakan segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk mencapai keberkatan. Sebenarnya untuk mencapai keberkatan ini, ia ada juga hubung kaitnya dengan iman dan takwa. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, yakni rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan perbuatan mereka itu. Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi jelas, sebenarnya dalam perkara ini, ramai di kalangan ketania yang tidak mahu mengambil berat mengenai perkara ini. Contohnya saja, dalam hal mencari rezeki, ramai di kalangan ketani yang lupa untuk mencari keberkatan dalam hal mencari rezeki ini dengan mengabaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ia merasakan segala rezeki yang diusahakannya itu datangnya daripada dirinya sendiri. Sebab itulah habis diorang sanggup meninggalkan solat, sanggup melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengabaikan kedua ibu bapa dan sebagainya. Sebab itulah dapat kata diperhatikan, semakin banyak hasil yang mesti orang dapat, maka semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin ego dan sombongnya sikap mesti orang dan sebagainya. Adakah mesti orang lupa dengan azab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun? Disebabkan sikapnya macam itulah, maka ia telah mendapat azab siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ditelan oleh bumi. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidaklah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan yakni ingatlah orang-orang yang berdosa, yakni apabila mereka disiksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, yakni kerana Allah sedia mengetahuinya. Surah Al-Qasas ayat 78. Manakala dalam surah yang sama, dalam ayat 81, Allah Subhanahu wa taala ada juga firman yang bermaksud, lalu kami timbuskan ia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sembarang golongan yang boleh

0: menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi jelaslah, dalam usaha kita ini mencari keberkatan dalam apa juga perkara yang dilakukan dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali kita ini lupa untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menanamkan keyakinan dalam diri kita ini bahawa segala usaha yang kita lakukan itu indah akan berhasil kalau indah ada pertolongan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian itu tadi akan dapat membantu kita ini untuk merenung semula bagaimana untuk kita ini mendapatkan keberkatan dalam kehidupan ini, dan seterusnya dapat memuhasabah diri kita ini untuk terus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, terlebih dahulu saya kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama, dan doanya ialah: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, dijauhkan dari tidak halal, dan hati yang selalu merasa cukup. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
1: Kelalaian pemandu. Membuat pesanan ringkas dan bertelefon. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan. Peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa Anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian Anda.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: dan pantas.
1: Betul. Sekarang Hati Bigo akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
0: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biskita sentiasa on the go bersama kami.
1: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
0: RTB, sentiasa bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dayang Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI, di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei-China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Li Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Chiao Kun, founder of Li Ju Robot, Mr. Cheng Lin, Chief Executive Officer, CEO of Li Ju Robot, dan Mr. Chen Dongke, Vice President of Li Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Li Ju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Li Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengkodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Li Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department, dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ia termasuk gambaran keseluruhan Brunei's Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri telah meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan.

0: dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat anak-anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatima Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shumyip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi MG Space. Pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutrality karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat

0: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan Auda? Ingin mengembangkan perniagaan Auda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.
2: Baik, kita kembali bersama di National FM Radio Brunei dalam ruangan ekspresi pagi. Sekarang pukul 7.26 pagi waktu negara Brunei Darussalam. Selamat pagi kita ucapkan kepada audio pendengar di mana pun jauh berada yang dapat mengikuti siaran nasional pagi ini ya. Apa agaknya aktiviti audio di pagi Jumaat ini? Alhamdulillah, dengan keadaan cuaca yang baik lagi mengizinkan ini, kita percaya ianya pasti akan memudahkan lagi apapun juga perancangan Auda untuk hari Jumaat ini ya. Dia mengambil kesempatan pagi-pagi sebegini untuk melakukan aktiviti sukan. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan. Selamat bersukan, selamat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Tidak kurang juga dengan waktu lapang yang ada ini, mungkin meluangkan waktu bersama dengan ahli keluarga menikmati juadah sarapan pagi. Selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Dan tidak kurang juga ya, kalau hari kelapangan sebegini, mungkin ada yang sibuk ya dengan beberapa persiapan untuk majlis-majlis yang bakal diadakan pada hari ini. Tidak kira lah ya, di sebelah pagi ini, petang nanti maupun malam nanti, kita ni mendoakan mudah-mudahan semuanya baik-baik sahaja. Baik, untuk cuaca ini, insyaAllah seketika nanti kita akan cuba untuk menghubungi

Pegawai bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, untuk kita dapatkan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh pagi ini ya, sehingga lewat petang ini nanti. Jadi insyaAllah sebaik sahaja kita berjaya menghubungi Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, kita bawakan perkongsian cuaca ini ya. Baik, di samping itu juga kita ada jadual air pasang surut untuk hari ini. Bagi anda yang berperancangan untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, ada baiknya juga nanti mendengarkan seketika perkongsian jadual air pasang surut tersebut. Mudah-mudahan ia akan membantu dan juga memudahkan lagi ya sebarang pekerjaan, aktiviti maupun kegiatan yang dilakukan di perairan negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Baik, saya hubungi Pusat Ramalan Cuaca. Kita kembali lagi selepas ini.